sono impossibile. Questo è quello che

Thank you.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.

Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, 100% Indonesia kembali hadir untuk sesi yang kedua dan saya bacakan yang ada di WhatsApp. Assalamualaikum, 100% Indonesia, saya Bang Heru di Lampasnya Kota. Waalaikumsalam Bang Heru, saya ingin diputarkan sebuah lagu dari Trio Libels, judulnya Gadisku. Salamnya untuk Khaira, selamat bertugas dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam untuk pendengar setianya RRI Banda Aceh ya. Kemudian ada Wakdol juga nih pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Khaira, siang kembali. Waalaikumsalam Wakdol. Mau request lagu darinya grup band Elemen, judulnya Cinta Tak Bersyarat. Oke, baik. Kemudian juga ada siapa nih? Mas Roy di Ate Palawan ya. 100% Indonesia. Assalamualaikum Khaira. Waalaikumsalam. Request lagu darinya Ria Rasti Fauzi, judulnya Kututup Layar Cintaku. Salam untuk Khaira Cakep, Kak Yana Cudputra Nabila, Kak Eli di Berdun. Oh, Kak Eli dan Kak Lia di Berdun maksudnya. Semoga teman-teman sehat semua di sana. Spesial lagu ini untuk Khaira yang lagi siaran aja. Oke, okay. Untuk Bang Andri yang gak ada yang kasih spesial kah? ya, oke. Okay. Saya coba cari dulu ya lagu tadi siapa? Trio Libels. Judulnya Gadisku ya. Iya enggak? Oh, betul. Judulnya Gadisku.

Indonesia Barat ya. Oke, mudah-mudahan untuk Anda yang sudah bergabung juga di 100% Indonesia yang sudah ikut berpartisipasi ya, baik melalui line telepon dan juga WhatsApp, mudah-mudahan Anda semuanya terhibur. Dan informasi-informasi yang kami sampaikan dalam Banda Aceh siang ini ya bisa bermanfaat untuk Anda, menambahkan wawasan serta pengetahuan Anda di siang hari ini. Pendengar, selanjutnya nanti dalam Banda Aceh sore Anda akan ditemani oleh rekan Putra dan juga akan ada dialog disabilitas dan ruang inklusi. Jadi saya Khaira pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa. Selamat siang menjelang sore.

0: ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas, jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masatu RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di program Masatu RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sore hari ini kita akan mengangkat tema Belajar dari Kenyataan. Sahabat Andika Ragostu School menghadirkan ruang belajar yang lebih jujur dan relevan. Sudah hadir dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Alia Khairunisa. Beliau adalah CEO founder Sahabat Andika Ragostu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini benar. Andika Ragostu ya?
2: Iya, Sahabat Andika Ragostu.
1: Baik, selanjutnya ada Ulfa Rahayu, volunteer Sahabat Andika Ragostu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga Bapak.
1: Iya, sehat ya di sore hari ini ya. Baik, kita mengangkat topik belajar dari kenyataan. Sahabat Andika Ragostu School menghadirkan ruang belajar yang lebih jujur dan relevan. Mungkin bersama Alia dulu ya.
2: Iya.
1: Apa yang melatar belakangi lahirnya Sahabat Andika Ragostu dan mengapa pendidikan menjadi salah satu ruang yang ingin disentuh oleh komunitas ini?
2: Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya pengantar dulu ya, perkenalan lagi. Iya. Aku Alia Khairunisa, biasa dipanggil Alia, co-founder dari Sahabat Andika Ragostu. Nah, jadi yang membentuk Sahabat Andika Ragostu itu ada 3 orang. Ada foundernya Miftah Mardatillah dan juga ada co-founder lain Nurul Isnina. Kebetulan mereka berdua tidak dapat berhadir untuk hari ini, sangat disayangkan. Nah, jadi kami itu bertiga latar belakangnya ini adalah dulu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala. Kami satu kelas di kelas internasional pada saat itu. Kami melihat dan mengobservasi bahwa kami udah tahu nih ada hukum dan juga regulasi dan juga ada dasar hukum dan kasus-kasus hukum. Tapi di satu sisi itu penegakannya dan juga realitas yang terjadi di kenyataan itu seringkali itu masih banyak masalahnya, masih banyak isu-isu sosial yang tidak dapat teratasi gitu. Biarpun di satu sisi itu hukumnya ada. Jadi kami berpikir apa sih yang bisa kami lakukan untuk sebagai masyarakat dan juga peran apa sih yang bisa kami berikan untuk dapat menanggapi isu-isu ini gitu. Jadi kami berpikir kenapa enggak kami buat aja komunitas yang bermanfaat yang biarpun aksi-aksinya itu berskala kecil dan juga melibatkan tidak terlalu banyak orang tapi kami bisa berdampak untuk masyarakat sekitar gitu. Jadi kami bentuklah Sahabat Andika Ragostu ini. Nah, Sahabat Andika Ragostu ini sendiri itu menanggapi isu-isu yang berfokus di hak asasi manusia, terutama di gender, kemudian juga di perlindungan anak perempuan, kelompok rentan seperti disabilitas dan juga lansia gitu. Jadi kami di sini fokusnya di hak asasi manusia. Kemudian kami berpikir lagi apa sih yang dapat menciptakan perubahan gitu. Kami melihat perubahan besar itu didasari atau dimulai dengan hal-hal yang mendasar dan hal mendasar dan paling fundamental di sini adalah pendidikan gitu. Jadi pendidikan di sini adalah sebagai salah satu saluran di mana kami bisa membuat ruang diskusi dan juga ruang edukasi yang kemudian akan berdampak besar ke depannya khususnya terkait isu-isu yang ingin kami bawakan tadi. Mungkin itu untuk pengantarnya, Pak.
1: Nah, ini dari gagasan, dari mana gagasan Ghost to School bermula dan visi seperti apa yang ingin diwujudkan melalui program ini?
2: Oke, baik. Dari pengantar tadi kan kami kemudian ingin kami ingin memberikan apa sih dampak yang ingin keluar dari tercampurnya kami di bidang edukasi tadi. Kami melihat bahwa hal-hal yang kemudian tidak menjawab isu-isu sosial itu adalah kurangnya kesadaran dan juga kompas moral atau kepekaan sosial dari masyarakat gitu. Baik dari generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kami melihat bahwa pendidikan itu penting untuk intelektual gitu. Tapi di satu sisi bukan hanya pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan formal seperti pelajaran di sekolah, tapi juga pendidikan yang bisa menumbuhkan kecerdasan emosional, bisa menumbuhkan empati, bisa menumbuhkan kompas moral, sehingga generasi-generasi yang akan datang itu tahu apa yang harus mereka lakukan ketika isu-isu sosial itu ada di sekitar mereka gitu. Jadi sangat kontekstual tergantung dengan kenyataan dan isu-isu sosial yang ada di sekitar. Kami melihat Goes to School ini akan sangat efektif karena pertama sudah ada institusi pendidikan di sekitar, kan udah banyak nih sekolah-sekolah yang kemudian untuk proses kerjasamanya juga lebih mudah. Terus juga hal ini kemudian akan mempermudah kami untuk menyasar lagi target audiens dan pesertanya gitu. Kan kalau udah tahu sekolah ada institusi-institusi pendidikan, untuk menyasar ke tema yang ingin kami dapatkan seperti SD, SMP, SMA itu kan akan lebih mudah gitu. Awalnya nih kami berpikir

0: yang lebih dekat dengan kehidupan nyata gitu. Sehingga ini menjadi ruang murid-murid itu untuk berpikir, berekspresi, kemudian berempati dan memahami diri mereka dan memahami orang sekitar gitu, terhadap isu-isu sosial yang keluar atau yang ada di sekitar mereka. Jadi bagi kami itu belajar itu bukan hanya soal mencari jawaban atau tentang menghafal, tapi juga tentang bagaimana murid-murid ini atau generasi muda itu memahami kenyataan yang ada, memahami isu-isu sosial di lingkungan sekitar, memahami diri mereka, dan pastinya memahami perasaan orang lain. Gitu. Mungkin itu aja untuk alasan Gus to School itu kami buat.
1: Baik, pendengar, Anda bisa mendengarkan kami melalui FM 97,7 MHz atau melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kita ke Ulfa Rahayu ya. Ini apa yang membuat Ulfa memilih bergabung sebagai volunteer, sebagai sahabat Andikara, dan apa harapan awal saat pertama kali terlibat dalam program Good to School ini?
2: Oke, baik. Kalau bicara kenapa saya memilih untuk bergabung ke Sahabat Andikara, awalnya itu memang saya sangat tertarik untuk jadi volunteer. Jadi pada saat itu saya ingin membagikan apa yang ada di diri saya, walaupun saya bukan orang yang wah hebat, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa gitu. Tapi saya percaya setiap manusia ataupun setiap individu pasti punya hal yang dapat ia bagikan kepada orang di luar sana. Jadi saya ingin membagikan apa yang saya punya. Dan juga pada saat itu saya berkeinginan bahwa orang-orang tuh enggak perlu kebingungan atau meraba-raba akan suatu hal yang terkadang tuh enggak dibahas di ruang pembelajaran. Karena saya percaya pembelajaran tuh enggak hanya dari ruang formal aja, kayak sekolah, kayak nilai, ujian, dan yang lain-lain, tapi juga tentang memahami bagaimana realitas sosial di sekitar kita. Jadi ketika kami saya ingin menjadi volunteer itu, saya ingin orang-orang tuh gak kebingungan seharusnya dalam kondisi ini tuh harus seperti apa, karena itu tidak masuk dalam kurikulum pembelajaran di sekolah tersebut. Yeah. Dan juga kalau membahas ke harapan saya pertama kali ikut Goes to School tuh, sebenarnya harapan saya tuh sederhana. Saya ingin hadir sebagai teman belajar mereka, dan juga saya ingin menjadi jembatan kecil antara realitas sosial yang kadang tuh gak nampak, tapi siswa tuh penuh dengan asumsi-asumsi, begitu Bapak.
1: Nah ini bagaimana Ulfa dan tim membangun keterbukaan dengan para siswa sejak awal sesi dimulai?
2: Biasanya kalau untuk membuat keterbukaan pada awal sesi itu, kami memulainya dengan santai dan juga tidak terlalu formal. Karena ketika kami memulainya terlalu formal, maka itu bisa membuat jarak antara kami dan juga para siswa maupun siswi di sekolah tersebut. Jadi biasanya kami itu akan membuka juga dengan permainan ringan, kayak misalnya ice breaking, untuk membangun kedekatan antara kami dan juga para siswa maupun siswi di sekolah tersebut. Juga biasanya kami itu kayak melempar pertanyaan sederhana gitu, jadi suasana akan lebih terbuka gitu. Jadi orang-orang akan lebih nyaman ketika nanti akan mulai masuk ke materi dan berpendapat maupun mengungkapkan pendapat, perasaannya gimana gitu. Kami juga biasanya mengawalinya dengan storytelling. Jadi biasanya itu akan ditonton oleh siswa maupun siswi di ruangan tersebut, sehingga saat masuk ke sesi berikutnya mereka sudah lebih enjoy dan nyaman dengan keadaan pada saat itu.
1: Nah ini bagaimana atensinya yang ikut Go to School ini?
2: Boleh diulangi Bapak?
1: Bagaimana atensi yang mengikuti program Go to School ini dengan Ulfa?
2: Atensinya itu sangat menarik sih, karena semuanya tuh awalnya tuh memang kan kadang masih diam, masih canggung gitu. Tetapi ketika kami hadir, mungkin kami hadirnya tuh sebagai orang yang baru hadir, mereka tidak kenal kami dan kami tidak kenal mereka. Tapi saat ini dimulai, mereka lebih atensi terhadap kegiatan tersebut.
1: Baik, nah ini Alia, apa yang dimaksud dengan ruang belajar yang lebih jujur dan relevan, dan mengapa hal itu terasa penting untuk dihadirkan di sekolah-sekolah saat ini?
0: Baik, terima kasih. Jadi kalau hemat kami kan membawakan kemudian ruang belajar yang berbeda dari yang dibawakan di sekolah ya. Seperti contohnya kami membawakan isu-isu yang kemudian tidak diajarkan sekolah, apa itu pembulian, tentang kekerasan seksual atau pencegahan pelecehan seksual, tentang kesetaraan gender, dan tentang diskusi-diskusi lain terkait inklusivitas gitu. Jadi yang dimaksudkan dengan jujur dan relevan di sini adalah jujur maksudnya kami tidak menutup-nutupi bahwa ada kenyataan atau ada isu sosial di, seperti itu di kehidupan nyata gitu. Ketika kita bicara soal kekerasan seksual, terkadang kan itu ditutup-tutupi

0: atau tidak terlalu dibahas di ruang kelas. Mm-hmm. Kami ingin menghadirkan ruang berpikir dan juga ruang diskusi yang kemudian biarpun itu adalah anak-anak konteksnya atau itu adalah murid, mereka bisa memahami apa sih yang terjadi di masyarakat kita, apa sih, kenapa sih ini bisa terjadi, dan kemudian bagaimana mereka menanggapinya gitu. Mm-hmm. Karena terkadang kan kalau kita pikir ya Pak, murid-murid itu terkadang sering kebawa arus, mereka sering kehilangan arah, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan isu sosial itu di depan mata, mereka terkadang mengambil langkah yang salah gitu. Yeah. Misal tentang pembulian, terkadang mereka malah membiarkan atau mengikut kepada pelaku pembulian, sehingga korbannya itu akan tetap sengsara gitu. Jadi dengan kita membawakan isu ini, berbicara secara jujur dan secara langsung bahwa isu ini ada, terjadinya karena ini, biasanya dampaknya ke korban adalah ini, dan kalian tuh harus apa, apakah kalian sebagai korban, apakah kalian sebagai teman korban itu harus seperti apa, sehingga kemudian ketika mereka dihadapkan dengan isu ini tuh mereka tidak bingung, mereka ada ruang untuk berpikir dan mengambil langkah yang benar karena mereka sudah kami edukasikan soal isu ini gitu. Dan yang dimaksud dengan relevan di sini adalah bahwa isu ini itu dekat dan nyata ada di sekitar murid-murid sekalian gitu. Biasanya dalam topik terkait dengan kekerasan seksual, kami akan bilang apa aja sih tipe-tipe kekerasan seksual yang terjadi. Mulai dari yang paling kecil seperti catcalling, sampai ke yang besar seperti pemerkosaan, itu akan kami beritahukan dan kami sajikan informasinya. Kemudian kami juga tentu saja memberikan lebih lanjut secara kontekstual bahwa murid-murid sekalian, kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja oleh siapa saja gitu. Jadi mulai dari sekolah, di rumah, bahkan di media sosial, sehingga mereka mengetahui lebih lanjut, oh isu ini ada dan ada dekat dengan saya gitu, sehingga saya harus bisa lebih berhati-hati dan setidaknya saya sudah harus mengerti apa yang harus saya lakukan ketika isu ini atau situasi ini terjadi di sekitar saya gitu. Kami juga tidak terbatas di memberikan informasi, kami juga kemudian memberitahukan, oh kepada siapa saya harus melapor, apa yang harus saya lakukan, sikap bela diri apa aja yang tersedia bagi saya, atau sekedar memberitahukan kalau kamu tidak sendiri, kamu akan selalu ada yang dapat menolong jika kamu berada di situasi ini, atau setidaknya memberikan mereka rasa empati terhadap apa yang akan dirasakan korban ketika mereka mendapatkan isu ini, sehingga jika nanti murid-murid ini merasakan atau setidaknya tahu ada korban dari kekerasan seksual, mereka bisa berempati, mereka sudah memiliki kepekaan atas isu ini gitu. Mungkin itu yang dimaksud dengan jujur dan relevan di sini, Pak.
1: Baik, ini mungkin Arya, banyak masyarakat yang tidak tahu ya, ini mengenai catcalling ini. Mungkin Alia bisa menjelaskan ke para pendengar seperti apa sebenarnya catcalling yang mungkin sepele, tapi ini ternyata tidak boleh dilakukan. Seperti misalnya halo adik misalnya, atau QQ gitu ya. Itu kan niatnya bercanda, tapi ternyata itu tidak boleh dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan ini catcalling agar masyarakat atau wanita yang merasa dilecehkan, atau mungkin cowok yang sering melakukan hal ini, ternyata itu bagian dari pelecehan. Mungkin bisa dijelaskan.
0: Ya, jadi catcalling ini sudah terlalu dinormalisasikan ya di masyarakat kita. Jadi bagi yang belum tahu, catcalling mungkin dalam artian langsungnya itu kucing memanggil, tapi bukan kucing memanggil ya. Jadi catcalling itu adalah bentuk tindakan yang kemudian menggoda, merayu secara verbal ataupun tidak verbal, kemudian merasakan membuat korbannya merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut yang berbau seksual gitu. Jadi biasanya catcalling itu kita tidak sadar, tapi catcalling itu sekecil siulan ketika ada orang yang lewat bersiul, atau kemudian mengomentari soal badannya, mengomentari soal
1: fisiknya
0: atau siapa dia gitu. Jadi biasanya catcalling itu ya sekedar cewek gitu. Padahal kan kalau kita lihat ya dia cuma bilang cewek dan benar orang itu cewek, tapi itu kemudian mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang tersebut gitu, sehingga itu juga dinamakan oleh catcalling. Sebenarnya ada piramida kekerasan seksual, mulai dari yang paling bawah itu ada catcalling tuh yang biasa itu luput dari masyarakat, tapi yang paling atas itu menjurus ke yang sangat fisik atau sangat kekerasan seperti pemerkosaan gitu. Jadi ini merupakan apa ya, tindakan yang mungkin bisa dianggap remeh sama orang, tapi di satu sisi ini juga menjurus ke yang lebih parah. Jadi lebih baik kita hindari ya, gitu.
1: Nah, ini biasanya catcalling ini terjadi kalau misalnya kita katakanlah seorang cewek atau mungkin seorang gadis anak sekolah yang pulang dari sekolahnya melewati gang ya.
0: Iya.
1: Ini kalau misalnya satu orang, biasanya itu jarang terjadi. Tapi kalau udah ada kumpul cowok-cowok ada 4-5 orang, ini pasti terjadi ini biasanya.
0: Iya.
1: Mungkin merasa kalau tindakan yang dia lakukan manggil cewek dengan cewek gitu, ini merasa dia gentleman di antara teman-temannya.
0: Iya.
1: Nah, ini sering terjadi kalau misalnya sudah berkumpul. Tapi kalau satu, ini jarang terjadi. Mungkin dia sama si cewek ini aja mau ngajak ngobrol takut, makanya dengan cara seperti ini ya, catcalling ini ya. Nah, ini ternyata tidak boleh dilakukan.
0: Betul.
1: Nah, kalau memang mau ajak kenalan ya silahkan ajak kenalan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Jangan dengan sopan.
1: Iya, dengan sopan. Karena ternyata hal ini kalau misalnya dilakukan berulang-ulang dan sering kali bisa membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Untuk lewat aja sepertinya jadi sepertinya harus mutar lah, jangan lewat situ, nanti digangguin. Kan merasa seperti itu. Ini ternyata pelecehan secara verbal ya. Baik, bagaimana sahabat Andikara merancang program Good to School ini agar tidak sekedar kunjungan biasa, melainkan benar-benar meninggalkan jejak bermakna nih bagi siswa?
0: Oke, pastinya sebelum membuat program kan ada susunan tahapan yang harus kami lewati gitu. Kami akan membuat proposal terlebih dahulu. Kami akan tahu dulu isu apa yang ingin kami bawakan nih, temanya apa, tujuannya apa, dan sasarannya siapa gitu. Jadi kami ingin memastikan dulu sebenarnya yang ingin kita capai dari ada program ini apa sih. Misalnya tentang mempelajari survival skill atau
2: bertahan hidup.
0: Iya, bertahan hidup atau cara-cara
1: membela diri gitu ya.
0: Enggak, tapi lebih ke tugas rumahan. Kan,
1: tugas rumahan.
0: Iya, kan biasanya kalau tugas rumah itu dibebankan ke perempuan. Tapi di satu sisi kan semua orang itu perlu tahu untuk cara bertahan hidup, seperti memasak, seperti
1: menyapu.
0: Masa
1: iya cowok enggak bisa cuci piring gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, masa iya gitu. Jadi kami pengen generasi muda juga sudah paham itu dari awal dan tidak membebankan itu kepada gender perempuan aja gitu. Jadi kemudian ketika kami sudah tahu apa yang ingin kami bawakan dan sasarannya siapa, kami akan menghubungkan nih kepada lembaga pendidikannya, kepada SD atau SMP gitu. Misalnya udah tahu nih di SD, maka kami akan membuat susunan programnya mau dimulai dari mana. Biasa anak SD sih akan dimulai dengan storytelling karena itu akan mengambil atensi mereka kan. Dengan lucu-lucuan dulu baru kami paparkan sama materi-materinya. Kami bawa langsung tuh alat-alat rumah tangganya seperti sapu, kami bawa piring dan juga bak gitu. Jadi siswa-siswa itu bisa langsung mempraktekannya gitu di ruang belajar itu. Dan kalau mereka ada rasa penasaran, mereka bisa dengan gamblang menyampaikannya. Dan kita akan membuka ruang diskusi juga bagi mereka. Misalnya kita sampaikan, kenapa sih ini tuh perlu diketahui oleh semua gender? Atau apa sih yang penting dari ini? Oh, nanti jika kalian merantau udah besar nanti, kalian tidak kebingungan dengan ini gitu. Maka kami sampaikan itu juga. Nah, jika kami merasakan di tengah kegiatan itu siswa-siswa itu merasa bosan, kami biasa itu menghadirkan ice breaking kayak yang dibilang Kak Ulfa tadi.
1: Cerita
0: kemudian
1: gitu ya.
0: Iya, kami kemudian kadang-kadang nyanyi, nyanyi bareng yuk. Ada nggak yang mau menunjukkan bakatnya gitu? Biasa sih dengan itu. Nah, dengan adanya ruang yang batasnya itu tidak terlalu kelihatan dan tidak formal dalam artiannya, itu membuat siswa ini tidak merasa tertuntut untuk belajar, tapi mereka merasa kalau oh ini adalah hal yang harus aku mengerti nih, ini adalah isu yang ternyata ada di sekitarku dan akan sangat bermanfaat jika aku tahu, dan ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan aku lupakan. Biasanya kami berfokus di situ. Kami melihat terkadang ruang belajar itu terlalu formal, terkadang ruang belajar itu tidak memberikan ruang untuk siswa itu untuk bertanya lebih lanjut, menjadi penasaran, atau setidaknya mereka itu tidak ikut terlibat dalam itu. Jadi dengan kami melibatkan siswa, dengan menciptakan program-program yang kreatif yang bisa membuat mereka enjoy dan juga senang, itu menurut kami udah cukup untuk menjadikan pengalaman yang mereka rasakan itu bermakna sih.
1: Nah, ini menarik ya, menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Seperti misalnya kan nggak mungkin kalau misalnya cowok ini nggak ngerti nyuci baju sendiri gitu ya. Nah, ini kalau dipaksa dengan keadaan bagaimana nantinya? Nah, saya pengalaman pribadi ya, walaupun kedua orang tua saya sehat-sehat nih dua-duanya. Tapi karena kondisi yang mungkin keduanya bekerja, saya dari kelas 3 SD udah mulai nyuci baju sendiri, gosok baju sendiri ya, walaupun masih pakai mesin ya, nyuci bajunya pakai mesin, tapi semuanya saya lakukan sendiri kecuali masak. Ya, tapi ini kan hal yang kecil yang harus bisa dilakukan. Nah, betul, kalau misalnya ya, dengan kondisi orang tuanya meninggal atau mungkin di satu waktu dia merantau, ini kan dia harus bisa melakukan hal-hal ini sendiri. Nah, betul, kalau misalnya dia merantau nanti kuliah atau mungkin dia masuk pesantren, kan gak mungkin bajunya harus laundry, masaknya harus catering ya. Ya ini mungkin hal menarik yang dari SD mungkin harus sudah dipelajari hal-hal yang seperti ini ya. Dan mungkin ini hal sepele bagi sebagian orang, tapi ini sangat penting yang harus dilakukan untuk mereka. Baik, Ulfa, ini materi atau pendekatan apa yang paling terasa nih mengenai yang mengena bagi siswa sehingga mereka merasa belajar sesuatu yang benar-benar dekat dengan kehidupan mereka?
2: Oke, jadi kalau untuk materi itu, kami emang biasanya tuh bawa materi itu yang sesuai dengan realitas sosial yang ada. Jadi seharusnya materi yang kami sampaikan, yang kami berikan tuh akan sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan juga kalau pendekatan tuh, pendekatan yang paling nyata dan bisa dilakukan ialah biasanya tuh pendekatan yang interaktif. Jadi para siswa tuh nggak hanya mendengarkan saja, tapi juga mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi kayak contohnya tuh misalnya kami lagi buat acara nih, acaranya tuh tentang pengenalan emosi. Jadi biasanya tuh kami lakukan pada siswa SD karena biasanya siswa SD itu belum bisa banget mengelola emosi yang mereka rasakan. Jadi biasanya kami akan memulainya dengan ice breaking, storytelling, dan juga masuk ke materi. Jadi di materi para siswa atau siswi itu gak hanya mendengarkan, tapi mereka juga turut serta gitu. Kayak ditanya biasanya, kalau sedih ngapain, kalau senang ngapain, dan juga nanti di
1: akhir curhatnya ke siapa gitu ya.
2: Iya betul, atau biasanya nanti kalau marah biasanya ngapain gitu, atau marah kenapa. Terus biasanya tuh di akhir-akhir sesi itu kami bakal buat kelompok kecil. Jadi kelompok kecilnya tuh akan membahas tentang biasanya kalau tasnya hilang gimana perasaannya. Takut, marah, kecewa, atau sedih gitu. Jadi nanti setiap kertas itu nanti akan ditempel sesuai ekspresi apakah dia sedih, senang ketika itu terjadi. Jadi dengan dilakukan hal tersebut diharapkan mereka akan lebih paham dan juga lebih tahu bagaimana nanti cara mengelola emosi. Biasanya kalau sedih tuh mereka harus apa, kalau senang tuh harus apa gitu.
1: Nah, adakah momen ketika seorang siswa ini berbicara jujur nih tentang pengalaman atau kegelisahannya yang justru menjadi pelajaran berharga bagi Ulfa sendiri?
2: Sebenarnya kalau pengalaman tuh ada beberapa ya, tapi ada satu yang paling diingat itu sebenarnya seperti yang udah saya sebutkan tadi, pas kami lagi masuk ke materi emosi, pengendalian emosi. Jadi di situ ditanya biasanya tuh kalau sedih dia ngapain gitu sama satu anak cowok. Terus anak cowok itu bilang biasanya kalau dia sedih tuh dia diam aja gitu. Karena dia tuh takut kayak dianggap lemah karena dia kan cowok, gak boleh nangis gitu. Jadi di situ saya belajar kalau ternyata banyak anak-anak tuh masih memendam perasaannya karena mereka takut dianggap lemah ataupun mereka takut dianggap berbeda gitu. Di situ saya juga belajar kalau ternyata ruang untuk berekspresi, bagaimana cara kita mengelola emosi saat senang, sedih, itu penting. Karena ketika salah mengekspresikannya atau salah melampiaskan emosi tersebut, itu bisa saja merugikan diri kita sendiri. Kayak biasa kita sebut ada self-harm gitu kan. Itu biasanya kalau sedih ada juga yang lakuin self-harm. Itu kan melampiaskan emosi secara salah. Maka dari situ saya belajar kalau mengelola emosi itu penting dan cara melampiaskannya itu penting, gimana caranya.
1: Baik, kita break sejenak, kita akan kembali lagi sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, berikan dimanapun Anda berada, kembali kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi, belajar dari kenyataan. Sahabat Andikara, Goes to School menghadirkan ruang belajar yang lebih jujur dan relevan. Masih bersama Alia Khairunisa dan Ulfa Rahayu di sore hari ini. Baik, Alia, ini tantangan terbesar apa yang sering dihadapi sebagai CEO founder dalam membangun komunitas yang konsisten membawa nilai kejujuran dan inklusi ke ruang pendidikan?
2: Baik, karena kami masih terhitung komunitas yang merintis ya, masih berkembang, umur kami itu belum 2 tahun, kami melihat bahwa tantangannya itu di sumber daya dan juga di fasilitas gitu. Kami melihat kami ada keterbatasan nih di sumber daya dan kami juga belum ada sponsor yang tetap, sehingga ketika melakukan kegiatan itu biasanya sangat tergantung ke proposal yang kami berikan ke instansi-instansi terkait gitu. Nah, jadi kami sih melihat kalau dari acara-acara yang berskala kecil itu tidak terlalu banyak masalah yang berarti gitu. Tapi ketika acara itu ingin kami bawakan ke skala yang lebih besar, biasanya terdapat kendala di dana gitu, atau sumber daya lah bisa kita bilang, dimana terkadang itu kalau untuk pengurusan proposal itu, kalau apa ya, kalau kegiatan yang kita bawakan tidak sesuai dengan program instansi yang kita berikan proposalnya, itu kemungkinan besar tidak akan tidak dibantu gitu untuk dananya sendiri, sehingga kemudian kami harus menyesuaikan lagi gitu programnya apa dan kemudian ke siapa aja, itu kemudian akan memakan waktu yang lumayan banyak dan terkadang juga jatuhnya belum pasti akan apakah kami akan mendapatkan sumber dayanya atau enggak gitu. Selain itu juga ada di fasilitas. Kami melihat kalau dari di Aceh ini mungkin belum ada fasilitas dari pemerintah yang memang memberikan secara khusus, oh ini tempat untuk komunitas-komunitas muda berdiskusi, komunitas-komunitas muda membuat karya-karyanya gitu. Karena terkadang yang menjadi penghalang itu juga tidak adanya tempat untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan berskala besar gitu. Hemat kami akan sangat baik gitu jika emang dari pemerintah ada fasilitas untuk ini, sehingga ketika kami memerlukan tempat atau mungkin komunitas-komunitas lain memerlukan tempat, itu akan lebih mudah untuk dibantu fasilitasnya gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari tantangannya, karena kalau dari tantangan pembuatan Goes to School sendiri kan fasilitasnya itu udah dari sekolah ya, kami langsung mendatangi sekolahnya sehingga tidak ada kendala yang berarti di situ, dan biasanya juga dari sekolahnya bantu memfasilitasi alat penunjang lain seperti sound atau infocus, dan jika itu tidak ada biasanya kami bisa lebih mudah gitu untuk mendapatkannya gitu, karena itu bukan suatu alat yang susah didapatkan kan. Mungkin itu aja untuk tantangannya.
1: Nah, ini bagaimana respon pihak sekolah dan guru saat pertama kali sahabat Andikara hadir dengan pendekatan yang mungkin berbeda dari program kunjungan pada umumnya?
2: Oke, jadi saya masih ingat sekali waktu itu Goes to School pertama itu di 2025 awal, dan itu kami datang ke SD Negeri Lambarono Jit di Aceh Besar. Nah, itu awalnya kami khawatir karena itu adalah SD yang kami bawakan temanya adalah kekerasan seksual dan sekolahnya itu tidak ada di pusat kota, sehingga takutnya kemudian tema kekerasan seksual ini akan menjadi masalah gitu. Tapi setelah kami mendatangi dan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan jajaran guru, ternyata mereka sangat welcome dengan tema yang kami bawakan dan bentuk ruang belajar yang kami rekomendasikan gitu. Karena mereka juga merasa bahwa isu yang kami bawakan ini penting, dan mereka juga merasa menyasar ke anak SD ini sangat penting, karena jarang yang membawakan soal tema ini dan jarang yang membawakan tentang ruang belajar dalam konsep ini. Nah, setelah dari situ Goes to School selanjutnya bisa kami bilang cukup lancar dari respon sekolahnya gitu. Kebanyakan sekolah mungkin kita perlu komunikasikan lebih lanjut lagi tentang lebih lanjut apa aja nih programnya dan sampai scope mana aja kami sampaikannya gitu. kalau menurut kami dengan adanya komunikasi yang baik, yang transparan terhadap pihak sekolah, kegiatan itu akan berjalan dengan lancar dan sekolah juga akan merespon dengan baik gitu. Jadi sejauh ini sih Ghost to School baik, dan kami juga sangat mengapresiasi kepada seluruh sekolah yang pernah kami jalankan Ghost to School ini, dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan.
1: Baik. Ulfa, ini bagaimana Ulfa menjaga agar suasana kegiatan tetap inklusif sehingga semua siswa ini merasa diterima dan memiliki ruang yang sama untuk bersuara?
3: Jadi biasanya kami memastikan kondisi itu tetap inklusif di dalam ruangan tersebut ialah dengan memastikan bahwa semua siswa dan siswi itu berhak untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang dia ingin tahu gitu. Kami juga gak akan membedakan antar satu siswa maupun siswa lainnya, dan kami juga menekankan bahwa setiap pendapat itu berhak dihargai. Karena biasanya kan kadang orang kalau ada yang menjawab ternyata berbeda dengan pandangan khalayak umum, dia tuh ngerasa lucu gitu, banyak yang ketawa. Tapi kami tuh selalu menekankan bahwa semua pendapat itu layak dihargai. Dan juga kami tuh mengelola untuk nggak cuma satu orang aja yang dominan untuk menjawab. Dan juga kebetulan saat kami Ghost to School tuh kan ada beberapa orang yang akan hadir. Jadi biasanya kami tuh kayak menyebar gitu. Jadi kami melakukan pendekatan secara tidak langsung. Jadi para siswa atau siswi itu merasa lebih nyaman. Jadi kami secara nggak langsung juga mendorong untuk mereka bertanya apa yang ingin mereka tanyakan. Mereka penasaran akan apa, atau apakah ada yang mengganjal hatinya tentang materi yang kami bawakan gitu.
1: Apa ada perubahan nyata yang Ulfa amati pada siswa, sikap siswa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan ini?
3: Kalau masalah sikap yang berubah secara nyata tuh kebetulan kami kan nomaden. Kami itu berpindah-pindah antar sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3. Jadi kalau melihat proses perubahan nyata, tentunya itu perlu proses dan juga waktu untuk melihat.
1: Enggak sekali gitu ya.
3: Iya, kalau sekali itu rasanya cukup sulit untuk dilihat dampaknya apakah ada gitu. Tapi kami berharap setiap kami datang tuh dengan apa yang kami berikan, kami edukasikan, mereka bisa ingat dan juga mereka tuh bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kayak contohnya kekerasan seksual tadi yang udah dibahas sama Kak Ace. Jadi nanti orang tuh tahu dalam kondisi ini seharusnya mereka melakukan apa, seharusnya mereka melapor kemana gitu. Atau saat sedih mereka harus apa, saat marah harus apa.
1: Baik, Alia, ini ke depan seperti apa model Ghost to School yang ideal menurut Alia, dan apa ada rencana untuk memperluas jangkauannya di Aceh?
2: Oke, baik. Jadi kalau dari model ideal sendiri, kami percaya bahwa yang ideal itu adalah yang berkelanjutan dan lebih baik dari apa yang kami lakukan sekarang gitu. Jadi jika sekarang kami merasa modelnya ada yang kurang, maka kami akan evaluasi dan akan mengembangkan agar kedepannya itu lebih kreatif dan juga lebih interaktif gitu kepada murid-murid. Kami juga berharap sebenarnya dari sistem monitoring dan juga visitasi itu lebih bisa secara berkala gitu. Jadi kalau memang ada sekolah yang ingin kami visitasi lagi, kemudian akan kami lakukan Ghost to School di situ, sehingga kami juga bisa melihat nih kalau ada kemajuan atau melihat apakah ada improvisasi dari situ gitu. Selain itu juga kami berharap bahwa nanti peserta yang datang itu bukan hanya mendengarkan dan mereka itu pulang dengan pengalaman, tapi mereka juga bergerak, mereka juga terinspirasi untuk membuka ruang diskusi, contohnya apakah di kelas atau di lingkungan sekitar mereka tinggal. Misal kami membahas soal pembulian, maka kami berharap mereka pulang tidak hanya dengan pengetahuan bahwa oh membuli itu tidak baik, tapi juga kemudian mereka menyuarakan ini di publik,
1: mempengaruhi ya.
2: Iya, mempengaruhi sesama, mungkin teman adik kelas mereka belum mendengarnya, atau saudara-saudara mereka belum mendengarnya, bahwa dia harus menjadi yang kemudian speak up akan hal ini, menjadi penggerak, menjadi peran yang lebih berpengaruh gitu di lingkungan sekitar dia. Kami berharap sih bisa sampai menginspirasi ke situ ya. Selain itu juga terkait dengan apakah akan di luar Banda Aceh gitu. Fokus kami itu dari awal dibentuk ada di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Tapi kami juga tidak menutup kesempatan untuk kemudian ketika sumber dayanya sudah mencukupi, kemudian keluar dari jangkauan ini gitu. Kami sempat berpikir untuk apakah kami akan membuat semacam kegiatan atau mungkin visitasi sekolah ke daerah yang terdampak banjir kayak kemarin tuh Pak. Tapi di satu sisi kami ada kendala nih di sumber daya dan juga fasilitasnya gitu, sehingga tidak memungkinkan bagi kami sekarang untuk kesana gitu. Tapi jika nanti terdapat sumber daya yang memadai, fasilitas dan juga volunteer-volunteer yang sangat ingin memperluas ini, maka kami tidak menutup kemungkinan untuk itu terjadi. Tapi sampai sekarang sih kami berharap untuk memaksimalkan aja di jangkauan yang udah kami buat sebelumnya, yaitu di Banda Aceh dan juga Aceh Besar, dan berharap ya di jangkauan itu kami bisa berdampak besar gitu kepada sekolah-sekolah di Banda Aceh dan juga Aceh Besar.
1: Baik, Ulfa, sebagai volunteer yang langsung bersentuhan dengan siswa, apa tantangan paling nyata yang dirasakan saat di lapangan?
3: Biasanya tuh kalau tantangan paling nyata tuh ialah bagaimana cara kita membangun kepercayaan secara singkat. Karena saat kita hadir ke sekolah tersebut, tentunya mereka tidak kenal kami, kami gak kenal mereka gitu. Jadi saat kami hadir tentunya mereka akan lebih susah dalam mengutarakan pendapat gitu. Jadi bagaimana cara kami membuat kepercayaan itu secara singkat sehingga mereka lebih nyaman dalam mengutarakan apapun yang mereka rasakan, mereka ingin mengatakan apa gitu. Dan juga tantangan selanjutnya ialah bagaimana menyesuaikan materi sesuai dengan karakteristik pada siswa maupun siswi di sekolah-sekolah tersebut. Karena kan biasanya kalau untuk anak SD, SMP, ataupun SLB itu kan berbeda. Karena ketika kita terlalu membawakannya ke kanak-kanakan di SMP, mereka pasti kayak, ih kakak ini kenapa gitu. Jadi itu harus disesuaikan gitu dengan karakteristik para siswa maupun siswi di sekolah tersebut. Dan juga itu harus tetap disesuaikan lagi di dalam ruangan, bagaimana karakteristik siswa dan siswi pada ruangan tersebut.
1: Ya, ini seperti Alia bilang ya, ini kita mau masuk kemana ini, dan caranya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya, artinya kalau misalnya SD formatnya berbeda, SMP betul, berbeda, SLB juga mungkin lebih ke pendekatan khusus ya dengan siswa yang seperti ini. Baik, mungkin ada pesan Ulfa kepada pelajar-pelajar di Aceh yang mendengarkan siaran ini agar berani untuk belajar secara jujur dan terbuka terhadap realitas di sekitar mereka.
3: Oke, jadi teman-teman, yang pertama tuh pendidikan itu sangat penting, karena dengan pendidikan itu mengubah pola pikir kita, cara berpikir kita, dan juga itu lebih menambah potensi kita untuk menggapai cita-cita yang selalu kita impikan. Tetapi di sela itu teman-teman, kita harus lebih memahami diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, dan juga apa kekurangan dan kelebihan kita, dan kita ke depannya ingin ingin ke ilmu sosial yang mana gitu. Jadi itu merupakan suatu proses untuk teman-teman semua, dan juga jangan lupa untuk selalu peduli dengan sekitar, berguna dengan sekitar. Jika kalian gagal suatu saat nanti, ingat bahwa itu adalah sebuah pembelajaran untuk kita semua bertumbuh. Sukses terus ke depannya untuk teman-teman semua.
1: Baik, sebagai penutup, sebagai CEO founder ini, apa pesan Alia kepada komunitas-komunitas muda di Aceh yang ingin turut berperan menciptakan ruang belajar yang lebih terbuka dan relevan?
2: Tentunya saya sangat berharap komunitas-komunitas muda di luar sana itu berdaya, bergerak, dan mengambil perannya untuk menciptakan ruang belajar dan ruang edukasi yang inklusif, yang berdampak, kemudian yang jujur dan juga relevan di luar sana, khususnya terkait dengan isu-isu sosial. Karena kalau kita lihat teman-teman, isu-isu sosial di luar sana itu banyak sekali, apalagi yang tidak termasuk dalam cakupan kami. Kan kami cakupannya di gender, kemudian inklusivitas, dan juga advokasi terhadap kelompok rentan. Di luar sana itu masih banyak isu sosial seperti lingkungan, seperti perubahan iklim, seperti kesehatan, kesehatan mental. Banyak isu-isu sosial yang masih perlu kita advokasikan dan kita edukasikan ke generasi-generasi muda kita gitu. Jadi saya sangat berharap teman-teman sekalian itu mau meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya dan effort yang lebih besar untuk kemudian sama-sama kita ciptakan ruang belajar, dan sama-sama kita gaungkan gagasan-gagasan yang baik untuk menciptakan Aceh yang lebih maju dan juga terdidik. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Alia dan Ulfa sudah bergabung bersama kami dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi sore hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas.
0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Banda Aceh. kanal informasi dan inspirasi. Banda Aceh sore ini.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar di sore hari ini.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kaum muslimin dan muslimah di sekitaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat asar di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktekannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktekkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Banda Aceh sore ini.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

0: di sana.
1: Lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan Lintas 17 ke ruang dengar Anda. Di sore hari ini pendengar, masih cukup baik cuaca Kota Banda Aceh untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di luar sana. Atau mungkin Anda yang akan memanfaatkan waktunya dengan berolahraga. Saya harap di sore hari ini, apapun yang Anda lakukan, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan tetap bersama kami, kami akan menghibur Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi ke ruang dengar Anda.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Fuadri serap aspirasi nelayan merebu terkait pendangkalan muara. Kuah belangong kuliner khas Aceh yang tetap diburu di pasar hewan Sibre. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar Kuah Belangong, kuliner khas Aceh berbahan dasar daging kambing dan nangka muda masih menjadi favorit masyarakat dan selalu ramai dicari di pasar hewan Sibreh, Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Masyarakat Aceh tentu tidak asing dengan kuah belangong, masakan khas yang diracik menggunakan berbagai rempah tradisional Aceh dengan bahan utama daging kambing dan nangka muda. Kuliner yang juga dikenal dengan sebutan gulai si kambing ini dimasak dalam belanga besar menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa khas yang kuat dan kaya rempah. Kuah belangong sendiri merupakan salah satu kuliner tradisional khas Aceh Besar yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia sejak tahun 2018. Di kawasan Pasar Hewan Sibreh, terdapat satu kedai kuah belangong yang cukup dikenal masyarakat karena hanya berjualan pada hari pasar, yakni setiap hari Rabu. Pemilik kedai, Mahyudi, mengatakan dirinya telah berjualan kuah belangong di lokasi tersebut selama sekitar 20 tahun dan tetap ramai dikunjungi pembeli hingga sekarang. Ia menyebut dalam sekali memasak, dirinya menghabiskan sekitar 35 kg daging kambing untuk memenuhi permintaan pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Kuah belangong di kedai tersebut dijual dengan harga Rp30.000 per porsi dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit masyarakat yang berkunjung ke pasar hewan Sibreh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kota Lok Sumawe diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan penyakit menular. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih hewan kurban. Ibadah kurban yang menjadi salah satu syariat Islam menuntut pemilihan hewan yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kesehatan, guna memastikan kelayakan konsumsi dan keabsahan ibadah. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Poskeswan Blangmangat Kota Lok Sumawe, Dr. Hewan Zulkarnain, mengingatkan warga agar memeriksa langsung kondisi fisik hewan di lokasi penjualan, bukan saja mempercayakan begitu saja kepada pedagang. Menurutnya, ciri fisik luar dan perilaku normal hewan menjadi indikator utama kesehatan ternak.
2: Itu syarat-syarat kurban itu pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaan, alat pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, ada jangan cacat, itu kan ada, jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka dia kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar. Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan-makan.
1: Antisipasi terhadap penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK juga terus dilakukan oleh petugas lapangan. Zulkarnain menambahkan pihak Poskeswan terus bergerak mengawasi dan memeriksa kesehatan ternak di setiap titik penampungan hewan kurban di wilayah Lok Sumawe, mengingat potensi penularan penyakit selalu ada melalui lalu lintas perdagangan ternak. Sebagai langkah aman, masyarakat yang ingin berkurban dihimbau untuk meminta bukti resmi kesehatan hewan dari pedagang sebelum bertransaksi. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tetapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, suasana kebersamaan begitu terasa saat warga berkumpul di masjid atau di lapangan untuk melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban, mulai dari persiapan, penyembelihan, hingga pendistribusian daging. Semua dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang status sosial. Gotong royong dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama. Warga saling membantu, berbagi tugas, dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan. Demikian disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Ahmad kepada RRI.
4: Sebetulnya gotong royong ini dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama warga untuk saling membantu satu sama lain. Nah, di sini kami berbagi tugas dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan.
3: Selain itu, nilai gotong royong juga mempererat tali silaturahmi. Interaksi yang terjalin selama proses kurban menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, sekaligus memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui tradisi gotong royong dalam penyembelihan hewan kurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di kawasan Jalan Protokol Kota Melabu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya di lokasi yang dipadati pembeli berada di depan Mall Sujia Melabu, tepatnya di persimpangan Jalan Masuk Pasar Bina Usaha. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran Idul Adha, yaitu kue astor, kue salju, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples tergantung jenis dan ukuran kue itu.
2: Kue kacang hijau, kacang menti, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang 1 kilo 70, ada yang 100, ada yang 120.
1: Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabu sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anggota DPRA dari Partai PAN Dapil 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merebo yang meliputi Desa Merebo dan Desa Ujung Drin. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan

0: berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Teluk Merbau ini untuk mencari sebuah solusi, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, tentunya solusi ini akan nantinya akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah di Provinsi Aceh. Nah, bisa saja nanti kita minta untuk segera ditangani. Jadi ada dua hal tadi yang mereka minta. Yang pertama, pembangunan akses jalan menuju lokasi tambat yang baru. Kemudian mereka juga meminta untuk dilakukan normalisasi ataupun aktivitas galian, ya, galian saluran, di mana nanti saluran parit ini bisa dijadikan sebagai akses mereka keluar masuk ke lokasi penambatan armada-armada mereka ataupun bot mereka.
1: Selain itu, Fuadri juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut yang masuk kawasan Ring 1 tambang. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan itu diharapkan turut berkontribusi membantu nelayan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sementara itu, Kecik Desa Ujung Drin, Hasbi, menyampaikan apresiasi atas hasil pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan dapat segera diselesaikan.
2: Dengan hasil musyawarah ini telah dapat solusinya. Yang pertama sekali, bagi masyarakat nelayan sudah menerima dengan keputusan yang disampaikan oleh Bapak Fuadri. Harapannya masalah ini dapat selesaikan dengan secepatnya.
1: Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
3: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Panitia Kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah mencatat peningkatan jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga saat ini telah mengumpulkan sebanyak 45 ekor hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon Hamdan mengatakan jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha sebelumnya Masjid Agung Ruhama menerima 21 ekor sapi dan juga kerbau serta 20 ekor kambing. Dijelaskan dari 45 ekor yang ada, 14 ekor disiapkan langsung oleh panitia. Selebihnya merupakan hewan kurban yang dibawa langsung oleh masyarakat. Adapun penyembelihan direncanakan berlangsung pada hari kedua atau 28 Mei mendatang. Disebutkan distribusi daging kurban akan menggunakan kupon yang telah disiapkan panitia untuk pengurban, anak yatim, fakir miskin, handai tolan, serta dialokasikan untuk program bantuan bagi ibu hamil, penanganan stunting, dan korban bencana alam.
2: Dari sisi jumlah, tahun kemarin itu 21 ekor lembu dan kerbau, tambah 10 ekor kambing. Tahun ini ada 45 ekor sapi dan kerbau. Dan sasarannya ada tambahan, kalau tahun kemarin itu untuk humil dan stunting, maka ini akan tambah satu lagi untuk dampak dari bencana. Di samping ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan syariat.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun ini menunjukkan antusiasme masyarakat Takengon yang terus tumbuh setiap tahunnya dalam menjalankan ibadah kurban, di mana persiapan untuk kegiatan tersebut hingga kini juga masih terus dilakukan. Hamdan juga menambahkan pihak panitia kurban Masjid Agung Ruhama masih menerima pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berkurban di masjid terbesar di Kabupaten Berhawas Cuk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada para peserta didik, Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK PAUD Sakunafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK Taud Sauki Nafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan anak-anak usia dini. Kegiatan ini digelar Kamis lalu tersebut dipusatkan di kawasan pantai Kota Sabang sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada peserta didik. Ketua Forum Komunitas Hijau Terawah Kota Sabang Irwan Mahdi mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya berperan sebagai pelaksana sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Selain melakukan aksi memungut sampah, peserta juga dikenalkan dengan berbagai jenis sampah serta dampak terhadap lingkungan.
2: Peran Terawah di sini kita sebagai organisernya, jadi kita yang mengarahkan anak-anak untuk membersihkan pantai, terus juga ada edukasi tentang bahaya sampah, terus jenis-jenis sampah dan bagaimana memilah sampah. Mungkin bagi anak-anak TK masih terlalu awal, terlalu dini, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa sampah plastik itu berbahaya dan harus dikumpulkan.
1: Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen FKH Terawah yang hingga kini tetap aktif memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kesadaran akan pentingnya kebersihan, kata Irwan, perlu dibangun sejak usia dini agar tumbuh menjadi kebiasaan positif hingga dewasa. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Taud Sauki Nafisah Umi Suryani menyampaikan kegiatan bersih pantai menjadi sarana pembelajaran nyata bagi anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kebersihan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, tapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan.
3: Tanggapannya?
4: Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, anak-anak akan lebih mencintai Allah sebagai pencipta, karena Allah itu Maha Indah, dan Allah juga mencintai keindahan. Dan ini juga anak-anak mengimplementasikan untuk lebih mencintai alam dengan menjaga lingkungan, dan harapkan kita anak-anak mulai saat ini dan ke depan mereka akan bisa buang sampah pada tempatnya, gitu ya.
1: Melalui kolaborasi bersama FKH Terawah yang memiliki visi serupa dalam menjaga kelestarian lingkungan, pihak sekolah berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengajak orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitar. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

peringatan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan DP2KP Kota Banda Aceh menggelar program Pasar Murah Daging Megang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh, Iskandar, mengatakan kegiatan Pasar Murah tersebut akan berlangsung selama 2 hari dengan 6 titik lokasi penyelenggaraan. Pada hari pertama, Minggu 24 Mei 2026, Pasar Murah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu Gampung Long Raya, Kecamatan Bandaraya, halaman SD Negeri 56 Lam Glumpang, Kecamatan Lekaring, serta di Jalan Rama Setia Lampaseh, Aceh, Kecamatan Meraksa. Nah, pada hal itu dijelaskan pada Sabtu kemarin. Sementara itu, hari kedua, pada Senin 25 Mei 2026, masyarakat dapat mengunjungi lokasi pasar murah di halaman kantor Perumda Tirta Daroy, Kota Banda Aceh, Kecamatan Kutalam, Jalan Tentara Pelajar Exusia Shopping Center, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, dan Jalan Rama Setia Lampaseh, Aceh, Kecamatan Meraksa. Kata Iskandar, pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 8 hingga selesai dan dipusatkan di sejumlah titik strategis yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Banda Aceh guna menghindari penumpukan warga serta memudahkan akses masyarakat. Pemerintah menetapkan harga khusus daging megang sebesar Rp150.000 per kilogram. Program ini diprioritaskan khusus bagi warga Kota Banda Aceh sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan menjelang Idul Adha. Iskandar menambahkan program yang diinisiasi oleh Wali Kota Banda Aceh ini juga mendapat dukungan dari sejumlah mitra strategis, diantaranya Bank Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Pegadaian, serta LKMS Mahira Muamalah. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda di suasana sore hari ini. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

tahun 1930, dunia sedang mencari cara baru untuk menyatukan bangsa-bangsa lewat sepak bola. Sebelumnya pertandingan internasional hanya hadir di Olimpiade. Namun FIFA merasa sepak bola pantas memiliki panggungnya sendiri. Maka lahirlah turnamen baru yang kini dikenal sebagai Piala Dunia. Lalu kenapa Uruguay yang dipilih menjadi tuan rumah pertama? Saat itu Uruguay sedang berada di puncak kejayaan. Mereka juara Olimpiade 1924 dan 1928. Tahun 1930 juga bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Uruguay. Pemerintahnya bahkan bersedia membangun stadion megah dan membiayai perjalanan beberapa tim peserta. Namun perjalanan menuju turnamen pertama ini tidak mudah, karena perjalanan laut dari Eropa ke Amerika Selatan memakan waktu berminggu-minggu. Banyak negara Eropa menolak datang. Akhirnya hanya 13 tim yang ikut tampil bagian. 7 dari Amerika Selatan, 2 dari Amerika Utara, dan 4 dari Eropa. Piala Dunia pertama pun resmi digelar di kota Montevideo. Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat José Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60.000 penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

0: juara Piala Dunia dari masa ke masa.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar, sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930, ia bermain untuk Argentina, dan 1934, ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiavio memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar.

Mendengar Anda berbakat mengarang pantun Ngon Sae, kembangkan bakat Anda di acara berbalas pantun RRI Banda Aceh bersama Bung Dedi Heriansyah. Setiap malam Selasa pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pantun terbaik Anda di nomor WhatsApp 0821 7654490. Kami tunggu pantun terbaik Anda.

Sorak penonton memenuhi Stadion Olympic de Colombes di Prancis. Di tengah lapangan, para pemain Italia kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Tahun 1938, Italia sukses mempertahankan gelarnya. Namun Piala Dunia kali ini berlangsung di tengah dunia yang mulai tidak tenang. Aroma Perang Dunia Kedua sudah terasa di Eropa dan ketegangan politik ikut mempengaruhi sepak bola. Sebanyak 15 negara ikut berpartisipasi. Jumlahnya berkurang karena beberapa negara lebih memilih mundur dan memboikot turnamen. Negara-negara Amerika Selatan seperti Argentina dan Uruguay kecewa karena Piala Dunia kembali digelar di Eropa. Padahal mereka berharap giliran benua Amerika setelah Italia pada tahun 1934. Sementara dari Afrika sebenarnya ada Mesir. Sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika. Sementara dari Afrika, sebenarnya ada Mesir yang sempat mencoba tampil lagi setelah pernah menjadi wakil Afrika pertama di Piala Dunia 1934. Namun mereka gagal lolos kualifikasi. Saat itu, jalan negara-negara Afrika menuju Piala Dunia memang masih sangat berat. Kuota sangat terbatas, perjalanan mahal, dan sepak bola masih didominasi Eropa serta Amerika Selatan. Di tengah situasi ini, muncul satu sejarah penting dari Asia. Hindia Belanda tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Tim yang menjadi cikal bakal Indonesia itu lolos setelah Jepang mengundurkan diri dari babak kualifikasi. Namun langkah Hindia Belanda langsung terhenti. Mereka kalah 0-6 dari Hungaria dalam pertandingan sistem gugur. Meski singkat, catatan itu tetap bersejarah. Hindia Belanda menjadi tim Asia pertama yang pernah bermain di Piala Dunia. Sementara itu Italia datang dengan kekuatan penuh. Giuseppe Meazza masih menjadi bintang utama, ditemani penyerang Silvio Piola. Italia menyingkirkan Norwegia, lalu mengalahkan tuan rumah Prancis sebelum menaklukkan Brazil di semifinal. Di partai final, Italia menghadapi Hungaria. Pertandingan berjalan cepat dan agresif. Italia menang 4-2 dan kembali menjadi juara dunia. Dua gelar beruntun berhasil mereka raih. Namun tidak ada yang tahu, setelah peluit akhir Piala Dunia 1938 berbunyi, dunia harus menunggu 12 tahun untuk melihat turnamen ini kembali dimainkan.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi, membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan ya, setelah lagu bernuansa religi kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib di malam hari ini.

La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: aku. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Alaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir, kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada, tentu hari ini kita telah berada di hari ke-7 daripada bulan Zulhijjah. Maka kita dianjurkan untuk terus memperbanyak amal-amal ibadah kita, yang pada puncaknya jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, di tanggal 9 Zulhijjah kita melakukan salah satu sunnah yang sangat luar biasa. Di saat seluruh jemaah haji sedang berwukuf di Padang Arafah, kita di sini melakukan puasa Arafah yang keutamaannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, yaitu diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbanyak amal-amal kebaikan, apalagi kita juga masih berada di bulan yang Allah lebihkan, yaitu Zulhijjah ini termasuk salah satu daripada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang Allah istimewakan, 4 bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka ketika kita mengerjakan amal kebaikan di bulan haram tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan pahala kita. Sebaliknya jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram tersebut, juga Allah perbesarkan dosa kita. Maka di penghujung ayat yang membahas tentang masalah perhitungan bulan dan juga 4 bulan haram, 4 bulan yang Allah lebihkan, yaitu dalam surat At-Taubah ayat ke-36 itu disebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram itu. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, kembali jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu terkait tentang bab yang kita sebutkan tadi, bab waris ini, ini tidak terlepas daripada permasalahan harta, yang mana harta ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan di dalam Al-Quran, yaitu tempat kita dicoba, tempat kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lihat terkadang waktu enggak ada harta, akur-akur abang beradik, silaturahim lancar. Ya. Jadi ada satu waktu nanti adik berkunjung ke tempat abangnya. Di waktu yang lain nanti abang membalas kunjungan ke rumah adiknya. Jadi silaturahim lancar. Tapi ketika ada sedikit harta peninggalan orang tua, nah ini juga jadi fitnah kadang. Jadi ribut di antara mereka. Jadi fitnah di antara mereka. Jadi timbul sengketa di antara mereka. Sampai-sampai ada yang tidak saling kunjung lagi. Tidak saling sapa lagi. Bahkan sampai dia blokir nomor HP abang kandungnya ataupun adik kandungnya sendiri. Dan ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini terkait tentang masalah fitnah harta. Maka perlu juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kita melihat di dalam Al-Quran, setidaknya Allah SWT ada mensifati ataupun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakteristik manusia terhadap harta itu. Jadi ada beberapa karakteristik manusia ketika dihadapkan dengan harta. Nah, yang pertama jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi dia cinta kepada harta dengan cinta yang berlebihan. Bukan berarti kita gak boleh suka harta. Kita semua secara fitrah manusia suka kepada harta. Kalau ditanya, hai Don, galak kepeng bahan. Ya, kamu suka sama harta gak? Maka kalau ada yang jawab, saya gak suka harta, berarti ini gak fitrah dia. Gak normal. Karena sejatinya ketika seseorang itu dia suka kepada harta, dan ini juga Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Jadi telah Allah jadikan kecenderungan hati seseorang, jadi dia suka kepada siapa? Kepada wanita, ya. Sehingga ini menunjukkan apa? Kalau ada orang yang suka sama lawan jenis, itu masih fitrah dia. Karena sekarang kita melihat juga banyak kasus LGBT dan sebagainya. Berarti ini enggak fitrah. Ya. Jadi fitrah manusia itu suka kepada lawan jenisnya. Suka kepada anak-anak. Suka kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi fitrah manusia itu suka kepada itu. Ya. Makanya ketika kita tanya, Han, galak ke harta apaan? Loh, anak galak. Ini berarti ini enggak fitrah nih. Tetapi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kecintaan kita kepada harta ini membutakan mata kita. Ya, sampai-sampai ada orang yang cinta kepada harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Ini juga salah satu karakteristik manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi ada orang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya. Sampai-sampai saking cinta kepada hartanya ini, dia mau memakan hak orang lain. Dia tidak menghiraukan bagaimana kondisi alam misalkan. Ya. Karena salah satu sebenarnya tujuan daripada syariat Islam adalah hifzul bi'ah, termasuk menjaga lingkungan. Kadang-kadang ada orang memperkaya diri sendiri dengan apa? Dengan menebang pohon kayu dan lain sebagainya. Ya. Lalu dia tanam dengan pohon tertentu, lalu dia ambil keuntungan di situ, sehingga apa? Yang berdampak orang sekitar. Ini juga termasuk di antara tujuan daripada syariat Islam yang 5, dan ditambah dengan satu lagi yaitu hifzul bi'ah. Jadi tujuan syariat Islam itu yang pertama adalah untuk menjaga agama, yang kedua menjaga harta, yang ketiga menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, dan menjaga keturunan. Nah, ini dikenal dengan maqasidus syariah. Ya, sehingga para ulama hari ini juga menambah Termasuk daripada tujuan syariat Islam itu adalah termasuk hifzul bi'ah, menjaga lingkungan alam sekitar. Maka ketika ada orang tamak kepada harta, padahal dia ataupun cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Bahkan dalam permasalahan kewarisan ini terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang saking cinta kepada harta, disilaukan dengan hartanya itu sampai-sampai apa? Dia makan hak saudaranya sendiri, dia makan hak adik-adiknya, dia makan hak anak yatim dan lain sebagainya. Nah, ini karakteristik manusia yang pertama, yaitu dengan apa? Yaitu dia cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, ada orang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan tersebut sampai-sampai dia tidak ikut perintah Allah. Ketika dia simpan harta, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul selama setahun, lalu dia tidak mau keluarin zakat. Karena kenapa? Takut hartanya berkurang. Oh, nyanyi lomba zakat, ini berkurang harta. Ini kalau saya bayar zakat sekian, setelah dihitung penghasilannya, zakat yang wajib dikeluarkan 10 juta, lalu dia terbayang, oh 10 jutanya merempak tablo-blo Honda sama. Ya, akhirnya apa, digoda sama syaitan, oh kalau kamu bayar zakat mending beli Honda aja satu. Aha. Ini syaitan dia goda kita biar kita apa, enggak mau keluarin zakat. Ya, dikonversikan, oh kok kita dapat apa, keluarkan zakat sekian, kita bisa beli ini, beli itu, dan seterusnya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan juga dalam kondisi hari ini, ketika kita lihat ada mungkin di antara saudara kita ataupun di antara kita yang diberikan kelebihan harta, lalu saking dia cinta kepada hartanya itu, sampai-sampai dia gak mau berkorban. Gak mau korban ya. Oh sudah tahun lalu, padahal hari ini Allah juga beri nikmat yang lebih sama dia. Ya. Nyo awai kalih kurban, dino anabeh kurban di pakan. Kalih tahun baru. Padahal sekarang dia diberikan kelebihan harta. Bahkan Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat disebutkan apa? Man kana lahu sa'ah. Barang siapa yang diberikan kelapangan dalam rezekinya, barang siapa yang diberikan kelebihan rezekinya, falam yudahi, lalu dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat salat kami. Jadi Rasulullah mengancam kepada orang yang diberikan nikmat harta, lalu dia tidak mau berkorban. Jadi jangan dekati tempat salat kami, kata Rasulullah SAW. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ada karakteristik manusia seperti itu. Dia cinta kepada harta dengan cinta yang berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan yang kedua, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Maknanya apa? Dia tamak. Ya. Enggak pernah puas, hansip-sip urang lagi ya. Ini karakteristik yang kedua terhadap harta. Ya. Jadi setiap pagi dia hitung, dia kumpulkan uang, dia kumpulkan harta, hitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung. Sampai-sampai ada yang sibuk dengan pekerjaannya, lalu dia tinggalin sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Contoh apa misalkan? Ada orang yang misalkan dia jualan. Ketika pas azan berkumandang, ya, ini jualannya lagi laris-laris nih. Oh, prehlesia itu dah semayang. Nah, sibuk dia, hitung dah sampai habis waktu sholat. Ya. Jadi ada orang yang sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan bisnisnya, sampai-sampai dia meninggalkan ibadah sholat. Dan ini juga Allah gambarkan dalam Al-Quran karakteristik manusia yang kedua terhadap harta, yaitu dia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan ini Allah abadikan dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a ma law 'addadah. Celakalah bagi setiap pencela dan pengupat. Siapa mereka? alladhi jama'a malahu wa 'addadah, yaitu orang yang suka kumpul harta dan menghitung-hitungnya. Jadi tiap hari dia seperti itu, kumpul hitung sampai dia tinggalin sholat, sampai dia enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hartanya sudah banyak, ketika sudah berlimpah kekayaannya, lalu dia merasa apa? Seakan-akan dia kekal hidup di dunia. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia kira dia kekal hidup di dunia. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. La yumbadhanna fil hutamah, kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita dilalaikan dengan aktivitas mencari harta, lalu kita tinggalin kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan aktivitas bisnisnya, sibuk dengan aktivitas dagangnya, rapat ini rapat itu sampai dia tinggalin sholat. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang sholat, sejatinya kita sedang minta rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana doa yang kita minta rizki itu? Ketika kita duduk di antara dua sujud. Kita minta kepada Allah, ada 8 permohonan yang kita minta kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Jadi doa ini kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud, kita minta 8 permohonan kepada Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihinilah aku. Wajburni, tutup aib-aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, ya Allah berikanlah aku rizki. Jadi ketika kita sedang salat, kita sejatinya sedang minta rizki sama zat yang maha pemberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Warzukni, wahdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah sehatkanlah badanku. Jadi ketika kita sedang sholat, kita juga sedang minta sehat sama zat yang maha penyembuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anni, dan ya Allah maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sampai karena kita tamak harta tadi, lalu kita cari kumpul hitung sampai-sampai kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah. Ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, termasuk karakteristik yang kedua ya, manusia terhadap harta. Jadi karakteristik manusia terhadap harta seperti itu ya. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait yang kita sebutkan tadi, bahwasanya kadang-kadang ada yang sibuk dengan dagangannya, sibuk dengan bisnisnya, sampai dia meninggalkan sholat. Ini hati-hati ya. Bahkan aktivitas kita pun bisa jadi bumerang di hari akhir nanti bagi kita. Karena disebutkan di dalam Al-Quran ya, tentang azab bagi orang-orang yang tidak mau keluarin zakat. Nah, ini ada kaitannya ya. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-34 dan ke-35, yaitu orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak di jalan Allah, tidak mau keluarin zakatnya, maka apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Ya, lihat, kita perhatikan kalimatnya, berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Kira-kira dapat azab ini kabar gembira ataupun kabar yang tidak mengenakan? Seakan-akan ini Allah menghinakan orang itu. Sudah Allah kasih nikmat harta kepadanya, tapi dia gak ikut perintah Allah. Gak mau dia bersedekah, gak mau dia keluarin zakat, gak mau dia berkorban dan lain sebagainya. Maka di hari akhir nanti apa yang terjadi? Khususnya tentang masalah bab zakat ini. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam. Di hari akhir nanti, harta yang dia kumpulkan itu, emas yang dia kumpulkan itu, akan dipanaskan dengan api neraka ketika dia menjadi lempengan yang panas. fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kelak lempengan yang panas tadi akan diletakkan di tiga bagian anggota tubuh, yaitu yang pertama akan ditempel di dahinya, ditempel di lambungnya, dan ditempel di punggungnya. Kenapa ditempel di dahinya? Karena dia sudah tahu itu wajib dia keluarin zakat, ataupun dia harus bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tapi dia enggak mau bersyukur, tapi dia enggak mau keluarin zakat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan afala tatadzakkarun ataupun afala tatafakkarun, kan sering ini ayat ini ulang-ulang dalam Al-Qur'an. Kita sudah tahu itu wajib, apalagi zakat tadi, lalu dia enggak mau keluarin zakat. Tempel di dahi. Kemudian ditempel di lambungnya. Karena kenapa? Secara tidak langsung kalau orang-orang yang enggak keluarin zakat itu, berarti dia telah memakan hak-hak asnaf penerima zakat. Di sana ada fakir, di sana ada miskin, di sana ada fisabilillah dan seterusnya. Ada 8 asnaf penerima zakat. Jadi nanti lempengan emas ataupun hartanya tadi yang sudah dipanaskan tadi akan diletakkan di lambungnya. Mungkin coba jemaah yang muliakan ya Allah SWT, bayangkan kalau kita hari ini baru kena asam lambung saja kita enggak sanggup aktivitas. Duduk susah, tidur susah, sakit hati. Baru kena asam lambung. Apalagi kena lempengan emas yang panas tadi, ataupun lempengan harta yang dipanaskan dengan api neraka, akan diletakkan di lambungnya. Kemudian nanti yang ketiga, lempengan yang panas-panasnya tadi dari harta yang telah dikumpulkan itu akan diletakkan di punggungnya di belakang. Lalu Allah katakan, "Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan. Yang kalian lebih cinta kepada harta kalian itu daripada taat kepada Allah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan At-Taubah ayat ke-34 dan ke-35 tersebut, beliau membuat sebuah kaedah. Apa kaedah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir tafsir Al-Qur'anul Azim ataupun dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir tersebut? Beliau membuat sebuah kaedah yang mana beliau menyebutkan man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta kepada sesuatu, wa qaddamahu. Jadi man ahabba syai'an wa qaddamahu 'ala Allah 'azza wa jalla. Jadi barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang mana dia lebih cinta kepada sesuatu tersebut daripada ketaatan kepada Allah, uzzibabihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Jadi barang siapa yang cinta kepada sesuatu yang mana kecintaannya itu melebihi daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu. Contoh tadi, kalau ada orang-orang yang enggak mau keluarin zakat tadi, berarti itu menunjukkan apa? Dia lebih cinta kepada hartanya itu daripada taat kepada Allah. Ataupun yang kedua tadi kita sebutkan, ada orang suka kumpul, hitung, sampai-sampai dia tinggalin sholat. Berarti dia lebih cinta kepada hartanya itu daripada taat kepada Allah. Maka di hari akhir nanti, hartanya itu sendiri yang akan mengazabnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, karakteristik manusia yang kedua terhadap harta itu, dia suka mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, lalu dia sampai meninggalkan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Dan yang ketiga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada orang ataupun karakteristik manusia terhadap harta, dia suka berbangga-bangga dengan harta yang dia miliki. Suka pamer harta. Padahal dia sendiri kikir. Tak mau berbagi. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Ketika ada orang bermegah-megahan dengan harta. Al-haakumut takatsur. Bermegah-megahan telah membuat dia lalai. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke liang kuburnya. alhaakumut takatsur. Jadi dia telah lalai dengan apa? Dengan kemewahannya. Oh, kalau harus pakai jam ini, jam yang puluhan juta. Ya, kalau pakai kacamata ini, kacamata yang sekian juta ini. Dan kalau pakai sepatu ini, sepatu yang saya beli di Eropa dulu ini harganya sekian ratus dolar dan seterusnya. Ya sudah, intinya sudah berlebih-lebihan. Ya. Kalau pakai tas itu merek harus terlihat ke depan, jangan sampai mereknya di dalam. Ya, ini juga dalam cara pamer. Ya. Ketika ada orang pamer, ya, bermegah-megahan dengan harta, ini hati-hati. Karena orang yang bermegah-megahan itu dia suka dipuji. Ya, sehingga dia menunggu pujian-pujian-pujian orang sampai kapan? Hal tersebut membuat dia lalai sampai dia masuk ke dalam liang kubur. Hatta zurtumul maqabir. Jadi bermegah-megahan telah membuat dia lalai sampai kapan? Sampai dia masuk ke liang kuburnya. Ini ada juga karakteristik manusia seperti itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu itu hanya dilihat dari segi materi. Oh, menyana orang kaya nyanggan lo nya. Yang orang hana terpena, ketika ada orang enggak punya apa-apa itu enggak kenal, seakan-akan enggak, bukan apa namanya, bukan sahabatnya dan seterusnya. Jadi dia pandang orang dengan materi. Ini enggak boleh seperti itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada karakteristik manusia terhadap harta seperti itu. Lalu kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti yang berikutnya yang keempat, ada karakteristik manusia terhadap harta itu yang mana dia kikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kikir kepada Allah. Untuk diri sendiri juga dia kikir. Jangan kita bilang nyan krit ke orang lain. Ya, untuk diri sendiri dia kikir, ya. Dan ini Allah sebutkan tentang sifat dasar manusia di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-19, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Jadi manusia ini diciptakan dalam keadaan selalu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa dengan kekurangan harta, sedikit harta, dia ngeluh. Ya Allah, kenapa seperti ini? Ya Allah, ya Allah, pakai nikmat, ya Allah. Ya Allah, kenapa sedikit kali, ya Allah? Dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika dia diberikan nikmat, ketika dia diberikan kelebihan harta, dia enggak mau berbagi, dia enggak mau bersedekah, dia enggak mau berkorban. Nah, ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada seperti itu. Ya. Jadi jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri dia kikir. Padahal kalau kita bisa bilang, misalkan kurban itu kan untuk siapa sebenarnya? Pada dasarnya itu adalah untuk diri kita, walaupun dagingnya itu nanti kita bagi-bagi untuk orang yang membutuhkan dan seterusnya. Tapi sejatinya ini amalan ini untuk siapa? Untuk kita. Ya. Ketika kita ikhlas dalam berkurban, ini juga dikaitkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya tidak sampai darahnya kepada Allah, tidak sampai dagingnya kepada Allah. Akan tapi apa? Dengan kita berkorban itu yang sampai apa? Yanaluhu taqwa minkum. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kita berkorban. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Jadi enggak sampai dagingnya kepada Allah, enggak sampai darahnya kepada Allah, akan tapi yang sampai apa? Ketakwaan kita dengan kita ikhlas dalam berkorban. Jadi korban itu pada dasarnya adalah untuk diri kita. Sebagaimana juga pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu udhiyah, apa itu kurban ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjelaskan ini termasuk sunnah Nabi kalian, Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu ditanya lagi sama sahabat tersebut, fama lana fiha ya Rasulullah, lalu apa yang kita dapatkan dengan kita berkorban itu? Lalu Rasulullah mengatakan, wa fi kulli sya'aratin sadaqah, ataupun hasanah, wa bi kulli hasanatin, wa fi kulli sya'aratin hasanah. setiap helai bulu daripada hewan yang kita kurbankan itu senilai satu kebaikan. Sekarang pertanyaannya, pernah enggak kita hitung bulu sapi yang pernah kita kurban itu? Banyak sekali. Ya. Bulu kambing yang kita kurban itu banyak sekali. Ya. Satu helai bulu senilai satu kebaikan. Apalagi ini kita lakukan juga di bulan haram. Di bulan yang Allah lebihkan, maka Allah lipat gandakan pahala kita. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, jangan sampai kita menjadi orang-orang kikir. Sebagaimana yang sebutkan tadi. Jadi ada ciri karakteristik manusia itu dia kikir. Ketika sedikit harta dia mengeluh. Ketika diberikan nikmat yang banyak, dia enggak mau berbagi, dia enggak mau bersedekah, dia enggak mau berkorban. Jadi ini sifat dasar manusia ini. Siapapun itu, sifat dasarnya kita punya sifat dasar seperti itu. Lalu Allah kecualikan illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang menjaga waktu salatnya, orang-orang yang mengetahui pada hartanya itu ada hak orang lain. Lisa'ili wal mahrum, baik orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta, orang-orang yang takut azab di hari akhir nanti, orang-orang yang mengetahui bahwasanya azab Allah itu amat pedih, orang-orang yang menjalankan amanahnya, orang-orang yang menjalankan kesaksiannya, ya. Jadi Allah kecualikan orang-orang itu karena orang itu tahu bahwasanya harta ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan harta, ya, dia manfaatkan untuk banyak-banyak beramal saleh. Dia manfaatkan untuk menjadi harta ini sebagai wasilah dia untuk menambah bekal di hari yang kekal abadi. Ya. Jangan hanya memperbanyak harta, ketika sedikit harta dia mengeluh. Ketika banyak harta enggak mau bersyukur, enggak mau berbagi dan seterusnya. Ini juga terjadi dalam masalah warisan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terjadi masalah sengketa warisan ini gara-gara ketidakpuasan. Oh, nyan lon pakan ni tak merempak. Jaman mak tinggal saja lon. Diungkit-ungkit lagi kebaikan-kebaikannya. Ya. Nyan mak saja lon, lon sabe jak mengubat. Lon hak lebih lah, hak faraid. Dia minta lebih daripada hak faraid. Karena alasannya telah merawat orang tua dan seterusnya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita konversikan kebaikan kita kepada orang tua dengan nilai warisan. Karena ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu termasuk birrul walidain. Yang kita ataupun yang kebaikan ini kadang-kadang enggak didapatkan oleh anak-anak yang lain. Tapi jangan konversikan dengan harta. Dia minta tuntut harta lebih lah. Kecuali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam merawat orang tuanya ini butuh modal yang besar. Oh, satu minggu sekali harus berobat. Sekali berobat habis 500 ribu. Kan enggak mungkin satu orang yang tanggung. Nah, ini juga harus dibicarakan oleh semua ahli waris bagaimana. Oh, kalaupun ditanggung oleh satu orang, nah, ini bagaimana nanti? Kan kami enggak bisa juga kayak gini. Kami yang satu ini juga karena dia sudah berkeluarga, ada punya anak-anak dan seterusnya. Ya, mereka butuh nafkah juga. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan sampai gara-gara ini dia minta konversi, minta harta lebih. Kadang-kadang gara-gara masalah ini juga ribut di antara ahli waris. Jadi ini setidaknya ada beberapa karakteristik manusia terhadap harta yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, ada orang cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Yang kedua, ada orang yang suka mengumpul-ngumpulkan dan menghitung-hitungkan hartanya sampai dia lupa kewajiban sebagai seorang hamba Allah. Ada yang ketiga, yaitu orang yang suka pamer hartanya. Dia suka berlebih-lebihan terhadap hartanya. Dan nanti yang keempat, yaitu ada orang yang kikir. Sifat dasar manusia itu adalah kikir. Ketika dia diberikan kekurangan, dia mengeluh. Ketika dia diberikan kelebihan harta, dia enggak mau berbagi, enggak mau sedekah dan lain sebagainya. Lalu Allah kecualikan illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang menjaga waktu salatnya, orang-orang yang mengetahui pada hartanya itu ada hak orang lain. lisa'ili wal mahrum, baik orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu sebagaimana bicara tentang masalah harta ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu akan berkata, mali mali mali, hartaku hartaku dan hartaku. Lalu Rasulullah katakan, dan tidaklah harta kalian melainkan apa yang kalian makan itu akan habis. Apa yang kalian pakai daripada pakaian yang bagus, lama-lama itu akan lapuk, akan lesuh, akan luntur. Dan apa yang kalian simpan, itu belum tentu jadi milik kalian. Nah, terkadang ada orang berbangga-bangga. Dia punya tabungan sekian miliar, sekian triliun. Dia bangga punya tabungan seperti itu. Itu belum tentu jadi milik kita. Kalau Allah wafatkan kita malam ini, semua hartanya itu akan diperebutkan oleh para ahli warisnya. Namun apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan jalan Allah, itu yang akan kekal, yang akan menemani kita sampai dengan hari akhir nanti. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, kira-kira dari karakteristik manusia terhadap harta ini, kita termasuk golongan yang mana? Nah, dan juga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dilalaikan dengan harta. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang karena asbab harta tersebut putus silaturahim, ya, tidak lagi ngomong antara abang beradik, tidak lagi silaturahim, bahkan ada antara salah satu orang tua dengan anak ribut juga masalah harta peninggalan salah satu orang tua yang meninggal dunia. Ini ada kejadian, meninggal bapak, ribut antara anak dengan mamanya, padahal mamanya masih hidup, ya. Sampai salah satu anaknya ini dia blokir nomor mamanya. Ini terjadi jemaah yang mulia yang Allah SWT di Banda Aceh. Juga sebaliknya, meninggal seorang ibu, masih hidup ayah dan ada anak-anaknya. Ini ribut juga masalah harta warisan antara apa namanya, antara ayah dan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya. Jadi ini rentan menjadi fitnah. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tentu sebagaimana kita sebutkan tadi, di hari akhir nanti semua harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dua sisi. Yang pertama, min ainak tasabahu, dari mana Allah dari mana kita peroleh harta itu, Allah akan tanya kepada kita. Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan, juga ini juga Allah akan tanya kepada kita satu persatu. Mudah-mudahan kita semua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan pada akhirnya juga dengan harta yang telah kita miliki sampai dengan hari ini, kita gunakan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Terlebih di hadapan kita ini ada kurban, maka kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita infakkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sedekah dan untuk kita berkurban, karena itulah yang akan menemani kita di hari akhir nanti. Enggak ada harta yang lain. Semua itu akan kita tinggalkan kecuali amal kebaikan dan amal soleh yang telah kita bina selama kita hidup di dunia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Pulang Jadi Abu bersama RRI Gorontalo. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu. Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang, kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, nak. Ibu pikir asal ya tidak boros, ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, nak, jangan. Kamu boleh marah, nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Aku cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
3: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh. Saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
3: Sekarang kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
3: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Nin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
3: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah mereka akan datang? Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.

Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini. Saya Arso masih menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, di malam hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami siapkan untuk Anda. Tapi sebelumnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan Kilau Pancasila.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

menjelaskan selama ini distribusi barang dari Pulau Jawa menuju Aceh sangat bergantung pada jalur darat lintas Sumatera. Ini membutuhkan waktu tempuh panjang dan biaya operasional tinggi. Karena itu, Nasir menambahkan pengoperasian lintasan Roro Jakarta Malayati menjadi harapan besar bagi masyarakat dan dunia usaha di Aceh. Dapat memperlancar distribusi logistik, mempersingkat waktu tempuh, memperpendek rantai pasok, membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Aceh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Di tempat yang sama, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Yosianis Marciano, menyampaikan ASDP siap bersinergi secara berkelanjutan dengan pemerintah Aceh. Fokus utama kerjasama tersebut adalah pengoperasian dan pengembangan lintasan penyeberangan strategis Jakarta Pelabuhan Malayati Aceh sebagai bagian dari transformasi layanan ASDP menuju penguatan layanan Long Distance Ferry LDF, katanya. Sekda Nasir menghadiri penandatanganan kesepakatan tersebut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh T. Robi Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, serta para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di malam hari ini.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Sampah bukanlah hal asing lagi di telinga kita semua. Mendengarkan kata sampah membuat kita berpikir dan bernostalgia sejenak dampak negatif dari sampah. Apakah kita semua benar-benar tahu apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah? Perilaku membuang sampah sembarangan sesungguhnya dapat menyiksa hewan, tumbuhan, dan bumi ini. Membuang sampah sembarangan bukan hal yang patut untuk dipuji di dunia maupun di akhirat. Membuang sampah sembarangan bukan hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Membuang sampah sembarangan bukan hal yang diperbolehkan. Maka dari itu, mari sama-sama kita selamatkan bumi ini dan mari sama-sama kita jaga lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, itu dia lagu berjudul Semoga Ada Waktu Luang bersama Feby Putri. Ya, ini Feby Putri. Ini nama aslinya ini Feby Putri Nilam Cahyani. Penyanyi yang lahir pada tahun 2000 silam. Feby mulai dikenal melalui debut singlenya Halu yang dirilis pada tahun 2019. Nah, ini artinya lagu ini dirilis pada saat umur dia baru 19 tahun loh. Selanjutnya ia mendapat pengakuan luas setelah merilis single keenamnya Runtuh, berkolaborasi dengan Firsa Besari pada tahun 2021. Feby Putri awalnya mengunggah video bernyanyi pertamanya saat duduk di bangku kelas 3 SMP di akun Instagram pribadinya pada tahun 2014, tapi ketika itu dirinya masih belum terlalu aktif. Nah, Feby mulai aktif mengunggah cover lagu semasa SMA. Dia mendapat atensi besar dari netizen saat mengcover lagu Ramadan Karim dengan nada lagu Love Yourself milik Justin Bieber di tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2019, Feby mendirikan kanal YouTube dan aktif menjadi konten kreator cover musik. Salah satu cover musik adalah lagu Celengan Rindu milik Firsa Besari yang ditonton sebanyak 50 juta kali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagu-lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Lionel Messi. Messi's here! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9:30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

rekor durasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. Tiga budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian, dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan hadirkan siaran sepanjang hari ini Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum lazim, saudara pendengar dimanapun anda berada, telah tiba waktu sholat fardhu subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

Pada subuh yang sangat mulia ini, Adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hassan LSE. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, mari semua kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi الطيبين الطاهرين أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته وتفكر لآلائه سبحانه وأن يعلمنا من لدنه علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما ويغفر ذنوبنا ووالدينا ومشايخنا ولمن له حق علينا إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم Pak Imam, Lajnah Para Imam, Sidang Jamaah Subuh Yarhamkumullah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita bersama dalam Halaqah Subuh Masjid Raya Baitur Rahman pada hari ini Senin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebersamaan yang penuh dengan berkah, mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan menjadi tambahan amal dan keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, baik melalui siaran radio Republik Indonesia Serambi FM, Radio Baitur Rahman, maupun yang langsung menontonnya atau menyaksikannya melalui live streaming TV, YouTube, ya melalui channel YouTube TV Masjid Raya Baitur Rahman, ataupun yang menyaksikan melalui siaran dari YouTube pula Gibraltar Aceh. Semoga Allah merahmati kita semua. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan tentang beberapa kemuliaan dan keagungan daripada kota suci Mekah dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, pada subuh ini kita akan lanjutkan di mana Mekah merupakan kota yang tertua yang darinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kota-kota yang lainnya, sehingga salah satu kelebihan daripada kota Mekah yang harus kita ketahui lalu kita hadirkan kemuliaan di dalam hati kita, ini sebuah ikhtiar keimanan, telah dinamakan dengan Ummul Qura,
induk dari semua kota atau induk semua negeri. Di samping dinamakan pula dengan al-baladata. Kalau al-balad itu ada nama lainnya dari kota, tapi ini al-baldata itu adalah nama daripada Makkah. Selain Makkah tentunya, kita tahu bahwa makna Makkah, Bakkah, Umul Qura atau Al-Baldata, meskipun penyebutan yang berbeda, tapi maknanya mengarah ke arah yang sama. Bakkah itu dari kata buka, dari kata buka di mana maknanya adalah tangisan atau menangis, atau yatabakaun, makna yatabakaun bisa bermakna menangis, bisa bermakna yazdahimun, ay annan nas yazdahimuna fi Makkah atau fi Makkah asna at-tawaf haula al-bait al-atiq. Mereka, manusia itu berduyun-duyun, berdesakan, terutama sekali ketika mereka berada di Mekah dalam posisi sedang melakukan tawaf, mengelilingi rumah yang penuh berkah, sebagaimana kota itu juga diberkahi. Itu Ka'bah al-Musharrafah, bangunan Ka'bah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, makna Makkah pakai mim tadi, Bakkah dengan ba, mim itu bermakna membinasakan, atau bisa juga bermakna berdesak-desakan. Kenapa disebut dengan Makkah sebagai Makkah? Karena berasal dari kata Makkah yamukku. Cuma apakah ada korelasi dengan kata bahasa Aceh misalnya hamo? Ya, hamo. Mungkin perubahannya di sana karena hamo itu juga bermakna membinasakan, yaitu pukulan yang bisa bisa membuat seseorang atau apapun tidak berkutik lagi. Ada asimilasi dari sana, lalu terjadi perubahan dan pergeseran dalam pengucapan. Makkah yamukku makkan. Ya. Kenapa disebut itu? Karena setiap orang yang masuk ke kota Makkah untuk tujuan yang tidak baik itu akan dibinasakan, akan dihancurkan, akan dibuat tidak berkutik, tidak berdaya, bahkan dia akan dianulir dari kehidupan atau dieliminasi. Seperti kisah Abraha misalnya. Dan sudah terlalu banyak di dalam sejarah orang-orang yang mencoba untuk mengalahkan Mekah, baik karena kepentingan kekuasaan ataupun karena gengsi semata, maupun karena konflik kesukuan yang terjadi di antara mereka. Sementara yang dipilih itu tetap mereka yang mau menghargai dan menghormati kota Mekah itu sendiri. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam, sidang jamaah yang dirahmati Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar
orang-orang yang beriman itu mencintai kota Mekah, mencintai orang-orang yang mendiami kota Mekah untuk tujuan kebajikan, serta menghadirkan rasa rindu kepada kota Mekah dan penduduk kota Mekah itu sendiri dari orang-orang yang beriman. Tentu kita bisa lihat di surah Ibrahim ayat 37, Allah berfirman ketika Nabi Allah Ibrahim diminta untuk membawa keluarga kecil beliau untuk tinggal menetap di satu lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada pertanian, kering kerontang tanah, dan pepasirannya itu mengantarkan aroma kerontang, ya, aroma cadas, aroma ketidakberdayaan kita dalam menghadapi alam ini. Maka dalam doanya disebut, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian dari keturunanku. Nah, keturunan Nabi Ibrahim kita tahu di Palestina juga ada, melalui rahimnya ibunda Sarah alaihissalam, kalau ke Mekah melalui rahim yang mulia Hajar alaihissalam. Sana nanti lahir Ishak juga sebagai nabi dan seorang yang alim. Di sini Ismail juga seorang nabi sekaligus seorang yang sangat santun, dengan bahasa Al-Quran disebut halim, di sana alim. Ini saja sudah beda nih. Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub, lalu melahirkan nanti Ya'qub. Kemudian Ya'qub kita ketahui bergelar dengan Bani Israel, ya, apa namanya, Israel. Nanti keturunannya adalah Bani Israel. Nah, Israel ini adalah hamba yang sangat taat kepada Allah, dan sebahagian besar dari siklus kehidupan penghambaannya kepada Allah dihidupkannya malam-malam kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam hari itu ibadah, sujud, ruku, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ya'qub alaihi salam. Dan menghadirkan banyak para nabi setelahnya. Karena menghadirkan banyak nabi setelahnya, ya, maka butuh keilmuan yang mendalam yang harus diwariskan. Karena itu Nabi Ishaq digelar oleh Allah dengan sebutan bi-ghulamin alimin, pakai ilmu. Seorang anak akan diberikan kepada Ibrahim, wabasyarnahu bi ghulamin alim, itu dengan seorang anak yang sangat berpengetahuan. Sementara Nabi Ismail tidak disebut berpengetahuan, tapi disebut dengan bi ghulamin halimin, karena ujiannya sangat berat,
tantangan kehidupannya luar biasa. Ya, tahap demi tahap kehidupan Ismail itu menyebabkan mata ini merasa begitu picing. Ya, tidak sanggup kita buka mata karena sangat mengherankan ujian sampai kepada penyembelihan. Dan ini butuh kesabaran yang sangat tinggi. Kesabaran itu, itulah disebut dengan halim, santun. Kadal halimu ayyakula nabiyya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada Umar yang tiba-tiba marah temperamental. Padahal marahnya baik. Karena ada orang datang menghina Rasulullah. Beliau bangkit menghunus benang, biar ku penggal dia. Kurang ajar. Tidak kenal dirinya siapa. Kata Nabi, tenang Umar, tenang. Lalu diberi nasihat, harus santun, harus halim. Sampai diberikan wejangan, kadal halimu ayyakuna nabiyya. Seorang yang santun itu hampir-hampir dia menjadi seorang nabi. Ini akhlak yang harus ada pada seorang nabi. Bukan berarti dia tidak Nabi Ishak tidak santun. Bukan pula Nabi Ismail tidak punya ilmu. Semua diberikan oleh Allah. Tapi yang menonjol dari sisi jati diri dan kepribadian, dua sosok ini masing-masingnya diangkat adalah sisi ilmu dan sisi kesabaran. Di sini kesantunan, perilaku, akhlak, moralitas, ini yang diangkat karena disesuaikan dengan apa yang dijalani dalam kehidupan ini dan apa yang akan dia hadapi di masa-masa yang akan datang. Dan pilihan Allah tidak keliru dalam menggunakan kosakata. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu Baitullah Al-Muharram yang dihormati. Siapa yang kasih hormat? Gak lihat di dalam tafsir, Tabarikah, inikah, yang lainkah, Mukatsirkah. Itu rumah yang dihormati. Pertama penghormatannya dari sisi Allah. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga orang-orang yang pilihan dari Nabi dan utusan serta aulianya. Terakhir adalah orang-orang yang beriman. Dan diminta untuk menghormatinya. Anda baitikal muharram. Rabbana liqimus salah. Tuhan kami, moga-moga ya, agar mereka mendirikan salat. Jadi Ibrahim antar keluarga kemari bukan ditinggal untuk hilang ditelan oleh sejarah yang tidak tercatat, atau supaya dicatat oleh sejarah kemudian hari, itu terserah. Bukan itu tujuan. Diantar kemari karena perintah Allah, dan moga-moga mereka dengan dekat dengan rumahmu yang dihormati ini bisa mendirikan salat. Sudah, hiduplah kalian di sini.
Sarah bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka ya Ibrahim? Ya. Allah yang perintah kamu tinggalkan kami di sini? Ya. Kalau begitu kami akan jalan. Oh, di belakang ada latar belakang kecemburuan Sarah terhadap Hajar. Itu cara Allah untuk mengajarkan sisi yang banyak bagi kita, yang bila kita buka lembaran-lembarannya banyak, ya, bisa kita ambil pelajaran. Bahkan istri seorang nabi pun tidak luput dari konflik, baik secara fisik maupun secara psikis. Tidak enak batin. Dia punya anak, saya belum. Dulu malah saya tarik, saya minta Ibrahim, suamiku yang tercinta, setelah menjalani perjalanan yang hebat, penuh dengan juga tantangan, ya Sarah kan pindah. Setelah Ibrahim tidak diterima dakwahnya oleh orang-orang di Mesopotamia, di Irak, ya, Namrud dan kerajaannya, tiada penyembah bintang, malaikat dan seterusnya, pindah. Sampai lewat ke perbatasan Mesir, ya, ada Raja Mesir lalu menghadiahkan Hajar. Nah, ini kisah-kisah ini semua, perjalanan ini semua punya pembelajaran dari Allah kepada kita. Meskipun tidak secara eksplisit disebut di dalam Al-Quran, tapi nanti kisah ini ada di dalam hadis An-Nabawi Asy-Syari. Dalam hadis-hadisnya, di dalam kitab-kitab tarikh seperti tarikh Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Al-Kathir, dan tarikh At-Tabari misalnya, ataupun di dalam kitab-kitab Al-Asar, ya, seperti Akhbaru Makkah karya Imam Al-Azraqi dan lain sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan, moga-moga yang demikian itu mereka bisa mendirikan salat. Ah, kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tampilan yang menarik di sini. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ini sendiri, itu banyak tuh. Di atasnya lain, di bawahnya lain. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallah, dan seterusnya. Jadi maka jadikanlah hati sebahagian dari manusia. Tidak disebut waj'al afidatan nasi, tidak. Afidatan minan nasi, ai min huruf jar di sini litab'il. Jadikanlah wahai Tuhan kami sebahagian hati dari sebahagian manusia. Atau balik boleh juga. Cuma lebih bagus seperti tadi, sebahagian hati manusia. Tapi kalau sebahagian hati manusia, sebelah hati kita bisa bermakna. Tapi terjemahnya baik. Jadikanlah hati sebahagian dari manusia. Siapa ini orang yang beriman? Orang kafir enggak? Bahkan orang kafir pun tak boleh masuk Makkah. Ya. Setelah peristiwa penaklukan kota Makkah, orang kafir enggak boleh. Orang musyrik enggak boleh. Nah, ini
jadikan sebahagian hati sebahagian dari manusia. Orang yang beriman itu condong, apa condong atau cenderung, yaitu mencintai, menghargai, dan rindu ya, ilaihim, kepada mereka, termasuk kepada kota Mekah. Nah, maka kalau hari ini sidang jamaah, baik yang di masjid, bapak ibu yang di rumah, pendengar atau yang menonton nanti melalui channel YouTube atau dirilis kembali oleh Radio Baitur Rahman atau Radio Republik Indonesia misalnya di waktu sore kata. Nah ini ya, kita tertarik kepada Mekah, kita rindu kepada Mekah, kita mencintai kota Mekah dan orang-orang yang tinggal di sana serta orang-orang yang datang untuk beribadah ke sana. Itu cintanya adalah pilihan Allah atau mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu pilihan Allah dari doa Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Dan tidak ada ya, tidak ada apa namanya ya, campur tangan kita dalam merindu, mencintai dan suka kepada Mekah serta kota Mekah dan penduduknya. Tidak ada campur tangan kita. Nabiullah Ibrahim berdoa, Allah mengabulkan doa itu, lalu Allah titipkan daya tarik kota Mekah dan ya, rasa kita untuk mencintai serta menyayangi penduduk kota Mekah atau orang yang datang ke sana untuk beribadah. Itu Allah yang beri, tidak sanggup kita miliki. Karena itu dipakai kata ini, bukan dipakai kata rindu misalnya, asyauq atau alhub yang sebenarnya dipakai ya, di tempat yang lain. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, untuk Allah dipakai kata cinta. Di kota ini dan penduduknya dipakai oleh doa Ibrahim dengan kata tahwi. Tahwi supaya menggambarkan tidak ada unsur ikut campurnya kita di dalam menyayangi kota Mekah, menghormatinya serta penduduknya. Allah yang pilih. Jadi bisa dilihat misalnya di dalam ayat lain penggunaan kata tahwi ini ya. Ada kata tahwi bihir rih ya, fi makanin sahir, itu ayat 31 di surah yang sama ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: bahwa orang-orang yang apa namanya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang jatuh dari langit, ya, jatuh dari langit, ya, jatuh dari langit atau disambar oleh burung, jatuh ke tempat yang jauh sekali. Itu di surah Al-Hajj, ya, ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Jadi kita diminta beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak menyekutukannya sama sekali dengan selainnya. Lalu Allah katakan, "Wa may yusyrik billah," barang siapa yang menyekutukan Allah, "faka'annama kharra minas sama," maka seakan-akan dia jatuh dari langit. فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ lalu disambar oleh burung. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kalau angin meniup kita, lalu tubuh kita terasa, itu tidak pilihan dari kita, ya, tidak pilihan dari kita. Dipakai kata tahwi, jadi bertiup saja natural. Nah, begitu pula dalam ayat tadi, bahwa orang yang suka condong hatinya kepada Mekah itu juga merupakan hasil daripada doanya Nabi Allah Ibrahim alaihi assalam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi Ibrahim meminta untuk supaya hati orang-orang yang beriman itu cenderung dan mencintai kota Mekah, mencintai penduduknya. Ya, apalagi beliau titipkan, tinggalkan sebahagian dari keluarga beliau di kota Mekah itu sendiri. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Di ujung ayat di surah Ibrahim demikian, agar supaya mereka bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, kalau tidak bersyukur itu akan menjadi malapetaka. Ya, kita sering dengar, ya, mencintai apa namanya membenci orang-orang Mekah itu dosanya besar. Mengata-ngatai penduduk Madinah dosanya besar. Ya. Bahkan sampai kepada keturunan daripada orang-orang Ansar itu sendiri. Sampai seperti itu pemuliaan dan kehormatan kota Mekah, ya, di dalam perjalanan sejarah dan sampai dengan hari ini, bahkan yang akan datang. Nabi sendiri, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam hadis, misalnya Nabi meninggalkan kota Mekah untuk ke Madinah, ada hadis Nabi berhenti dari kejauhan Nabi mengatakan, wahai Mekah, sungguhnya engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah. Sekiranya aku tidak diusir oleh penduduk, orang-orang yang tinggal di sisimu, yaitu penduduk dari Mekah ini, sungguh aku tidak akan meninggalkan Mekah dan engkau menjadi kota yang paling kucintai di dalam sudut hatiku. Ini kata Nabi baginda. Ini kelebihan Mekah lain. Jadi kita pun juga demikian. Mekah sebagai salah satu kota yang tidak bisa disinggahi oleh Dajjal. Maka kalau hari ini misalnya ada orang mencoba menerjemah Dajjal itu dengan internet misalnya, dengan medsos misalnya, maka bukan itu yang dimaksud. Karena sekarang tembus internet ke Mekah. Ya. Jadi banyak orang ini pasti ini satu mata, satu lainnya tertutup, ini kan sebelah saja gitu. Televisi lah, macam muncul. Tapi begitu ditafsirkan seperti itu, lupa sisi yang lain. Tidak bisa masuk Dajjal, dijaga sebagaimana tidak bisa masuk Al-Madinah Al-Munawwarah. Mekah dan Madinah adalah kota yang apabila kita ingin wafat, maka diwafatkan di sana. Nah, mohon pada Allah, ya Allah, wafatkan kami di Mekah, wafatkan kami di Madinah. Ya. Apakah ada kelebihan? Nah, sama saja wafat ini namanya ke tanah juga semua akan dikubur. Beda. Beda. Jangankan Mekah dan tempat kita, di tempat kita saja itu ada perbedaan-perbedaan antara menguburkan di sini dengan di sana dan di semua tempat yang lain. Itu dalam hukum fardu kifayah disebut. Jangan tanahnya yang becek punya kotoran tempat buang najis. Ya, tadi kalau sudah duluan di sana dibuang najis sama orang, lalu kita pilih tempat itu kurang bagus. Sampai seperti itu pengajaran daripada agama Islam. Bila itu kita pahami, maka bisa letakkanlah sebuah persepsi yang besar dari Sang Yang Maha Besar tentang kemuliaan dan keagungan dua kota suci ini. Ataupun bisa kita lihat lagi kepada negeri-negeri yang lain seperti Syam, Palestina dan seterusnya. Saya kira ini sebagai gambaran, ya, di mana sebuah kemuliaan bagi jemaah haji, bagi siapapun yang umrah, baik di musim haji maupun di luar musim haji, apalagi di musim haji, ya, itu bisa melaksanakan pada hari yang mulianya, itu hari Ayyamul Hajj atau Ayyam Al-Ma'lumat, ya, atau bulan Dzulhijjah, ya, yang terbaik hari dari hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hari-hari itu. Saya kira ini saja, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Teruslah hargai apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan keagungan padanya. Ini masuk dalam akhlak seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menjanjikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Sari berita, panitia kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Berikutnya pedagang musiman kue lebaran jelang Idul Adha. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Panitia kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Fitra Cayadi.
1: Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah mencatat peningkatan jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga saat ini telah mengumpulkan sebanyak 45 ekor hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon Hamdan mengatakan jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha sebelumnya Masjid Agung Ruhama menerima 21 ekor sapi dan juga kerbau serta 20 ekor kambing. Dijelaskan dari 45 ekor yang ada, 14 ekor disiapkan langsung oleh panitia. Selebihnya merupakan hewan kurban yang dibawa langsung oleh masyarakat. Adapun penyembelihan direncanakan berlangsung pada hari kedua atau 28 Mei mendatang. Disebutkan distribusi daging kurban akan menggunakan kupon yang telah disiapkan panitia untuk pengurban, anak yatim, fakir miskin, handai tolan, serta dialokasikan untuk program bantuan bagi ibu hamil, penanganan stunting, dan korban bencana alam.
2: Dari sisi jumlah, tahun kemarin itu 21 ekor, lembu dan kerbau, tambah 10 ekor kambing. Tahun ini ada 45 ekor kambing dan kerbau. Dan sasarannya ada tambahan, kalau tahun kemarin itu untuk umil dan stunting, maka ini akan tambah satu lagi untuk dampak dari bencana. Sampai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan syariat.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun ini menunjukkan antusiasme masyarakat Takengon yang terus tumbuh setiap tahunnya dalam menjalankan ibadah kurban, di mana persiapan untuk kegiatan tersebut hingga kini juga masih terus dilakukan. Hamdan juga menambahkan pihak panitia kurban Masjid Agung Ruhama masih menerima pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berkurban di masjid terbesar di Kabupaten Berhawas Juk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha, masyarakat Kota Losmawe diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan penyakit menular. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih hewan kurban. Ibadah kurban yang menjadi salah satu syariat Islam menuntut pemilihan hewan yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kesehatan, guna memastikan kelayakan konsumsi dan keabsahan ibadah. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Poskeswan Blangmangat Kota Loksmawe, Dr. Hewan Zulkarnain, mengingatkan warga agar memeriksa langsung kondisi fisik hewan di lokasi penjualan, bukan saja mempercayakan begitu saja kepada pedagang. Menurutnya, ciri fisik luar dan perilaku normal hewan menjadi indikator utama kesehatan ternak.
4: Itu syarat-syarat kurban itu pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaan, alat pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, jangan cacat, itu kan ada, jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka dia kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar. Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan-makan.
3: Antisipasi terhadap penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK juga terus dilakukan oleh petugas lapangan. Zulkarnain menambahkan pihak Poskeswan terus bergerak mengawasi dan memeriksa kesehatan ternak di setiap titik penampungan hewan kurban di wilayah Loksmawe. mengingat potensi penularan penyakit selalu ada melalui lalu lintas perdagangan ternak. Sebagai langkah aman, masyarakat yang ingin berkurban dihimbau untuk meminta bukti resmi kesehatan hewan dari pedagang sebelum bertransaksi. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di kawasan Jalan Protokol Kota Melabu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya di lokasi yang dipadati pembeli berada di depan Mal Sujia Melabu, tepatnya di persimpangan jalan masuk Pasar Bina Usaha. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang lebaran Idul Adha, yaitu kue astor, kue salju, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples tergantung jenis dan ukuran kue itu.
6: Kue kacang hijau, kacang menti, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang 1 kilo 70, ada yang 100, ada yang 120.
5: Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabuh sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Kuah belangong, kuliner khas Aceh berbahan dasar daging kambing dan nangka muda masih menjadi favorit masyarakat dan selalu ramai dicari di pasar hewan Sibreh Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
8: Masyarakat Aceh tentu tidak asing dengan kuah belangong, masakan khas yang diracik menggunakan berbagai rempah tradisional Aceh dengan bahan utama daging kambing dan nangka muda. Kuliner yang juga dikenal dengan sebutan gulai si kambing ini dimasak dalam belanga besar menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa khas yang kuat dan kaya rempah. Kuah belangong sendiri merupakan salah satu kuliner tradisional khas Aceh Besar yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia sejak tahun 2018. Di kawasan Pasar Hewan Sibreh, terdapat satu kedai kuah belangong yang cukup dikenal masyarakat karena hanya berjualan pada hari pasar, yakni setiap hari Rabu. Pemilik kedai, Mahyudi, mengatakan dirinya telah berjualan kuah belangong di lokasi tersebut selama sekitar 20 tahun dan tetap ramai dikunjungi pembeli hingga sekarang. Ia menyebut dalam sekali memasak, dirinya menghabiskan sekitar kg daging kambing untuk memenuhi permintaan pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Kuah belangong di kedai tersebut dijual dengan harga Rp30.000 per porsi dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit masyarakat yang berkunjung ke pasar hewan Sibreh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada para peserta didik, Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK Taut Saku Nafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Selengkapnya dilaporkan Razi Arta.
9: Forum Komunitas Hijau FKH Trawa Kota Sabang bekerjasama dengan TK Taut Sauki Nafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan anak-anak usia dini. Kegiatan yang digelar Kamis lalu tersebut dipusatkan di kawasan pantai Kota Sabang sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada peserta didik. Ketua Forum Komunitas Hijau Trawa Kota Sabang Irwan Mahdi mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya berperan sebagai pelaksana sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Selain melakukan aksi memungut sampah, peserta juga dikenalkan dengan berbagai jenis sampah serta dampak terhadap lingkungan.
10: Peran Trawa di sini kita sebagai organisernya, jadi kita yang mengarahkan anak-anak untuk membersihkan pantai, terus juga ada edukasi tentang bahaya sampah, terus jenis-jenis sampah dan bagaimana memilah sampah. Mungkin bagi anak-anak TK masih terlalu awal, terlalu dini, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa sampah plastik itu berbahaya dan harus dikumpulkan.
9: Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen FKH Trawa yang hingga kini tetap aktif memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kesadaran akan pentingnya kebersihan, kata Irwan, perlu dibangun sejak usia dini agar tumbuh menjadi kebiasaan positif hingga dewasa. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Taut Sauki Nafisah Umi Suryani menyampaikan kegiatan bersih pantai menjadi sarana pembelajaran nyata bagi anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kebersihan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, tapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan.
11: Tanggapannya?
12: Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, anak-anak akan lebih mencintai Allah sebagai pencipta, karena Allah itu Maha Indah, dan Allah juga mencintai keindahan. Dan ini juga anak-anak mengimplementasikan untuk lebih mencintai alam dengan menjaga lingkungan, dan harapkan kita anak-anak mulai saat ini dan ke depan mereka akan bisa buang sampah pada tempatnya, gitu ya.
9: Melalui kolaborasi bersama FKH Trawa yang memiliki visi serupa dalam menjaga kelestarian lingkungan, pihak sekolah berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengajak orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitar. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Italiana. Suara lagu itu menggema di stadion-stadion Italia pada tahun 1990 dan sampai hari ini masih membangkitkan nostalgia banyak pencinta sepak bola dunia. Piala Dunia 1990 memang terasa berbeda. Italia bukan hanya menghadirkan turnamen sepak bola, tetapi juga suasana emosional yang begitu melekat di ingatan generasi penontonnya. Ada 24 negara ikut berpartisipasi, dan sebelum turnamen dimulai, banyak orang menyebut Italia 90 sebagai Piala Dunia para raksasa. Hampir semua negara hadir, Argentina sang juara bertahan, Brazil, Italia, Inggris, Uruguay, hingga Jerman Barat. Namun anehnya, turnamen ini justru dikenal sebagai salah satu piala dunia paling keras dan defensif dalam sejarah. Gaya bertahan khas Italia yang dikenal dengan sebutan Catenaccio seperti mempengaruhi banyak tim. Gol sangat sedikit tercipta, rata-rata hanya sekitar 2 gol per pertandingan, rekor terendah dalam sejarah piala dunia yang bahkan masih bertahan hingga sekarang. Kartu merah juga bermunculan di mana-mana. Tetapi justru di tengah permainan yang ketat itu, lahir banyak cerita besar. Dari Afrika, Kamerun membuat kejutan luar biasa. Dipimpin Roger Milla yang saat itu sudah berusia 38 tahun, Kamerun menjadi tim Afrika pertama yang berhasil mencapai perempat final Piala Dunia. Tarian Roger Milla di dekat tiang bendera sudut lapangan bahkan menjadi salah satu selebrasi paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Sementara itu tuan rumah Italia tampil sangat kuat. Mereka punya Salvatore Schillaci, striker yang awalnya tidak terlalu terkenal namun tiba-tiba menjadi pencetak gol terbanyak turnamen. Ada juga nama besar Roberto Baggio, pemain muda berbakat yang mulai menarik perhatian dunia. Italia melaju sampai semifinal dan membuat seluruh negara bermimpi mereka menjadi juara di rumah sendiri. Namun mimpi itu dihentikan Argentina lewat drama adu penalti. Dan lagi-lagi, Diego Maradona menjadi pusat cerita. Ironisnya, semifinal itu dimainkan di Naples, kota yang sangat Maradona cintai, karena ia sukses bersama klubnya Napoli. Bahkan sebagian supporter Italia justru bingung harus mendukung siapa, Argentina atau Italia. Argentina akhirnya lolos ke final dan kembali menghadapi Jerman Barat. Pertandingan ulang final Piala Dunia 1986. Di Stadion Olimpico, kota Roma, final berlangsung keras dan penuh emosi. Argentina kehilangan banyak pemain karena kartu merah dan pelanggaran. Lalu menjelang akhir pertandingan, Jerman Barat pun mendapatkan penalti. Andreas Brehme menjadi eksekutor dan gol. Jerman Barat menang 1-0 dan menjadi juara dunia untuk ketiga kalinya. Dan ada satu fakta penting lainnya, Piala Dunia 1990 menjadi turnamen terakhir bagi Jerman Barat. Beberapa bulan setelah turnamen berakhir, Jerman Barat dan Jerman Timur resmi bersatu kembali menjadi satu negara, Jerman. Namun Italia 90 meninggalkan warisan yang lebih besar dari sekedar juara. Permainan yang terlalu defensif membuat FIFA mulai mengubah aturan sepak bola. Dari sini kemudian lahir aturan back pass dan sistem 3 poin untuk kemenangan. Aturan yang akhirnya mengubah sepak bola menjadi lebih menyerang yang dikenal sekarang. Dan bagi banyak orang, ketika lagu The Number One kembali terdengar, yang muncul bukan hanya kenangan tentang pertandingan Piala Dunia, tetapi juga kenangan tentang masa ketika Piala Dunia mulai terasa begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Persatu RR Banda Aceh 97,7 FM. Dan ya, saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar. Tentu seperti biasa kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.